0: pelatih Timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai Ketua Umum PSSI, mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan Timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi, tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain Timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih Timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan Timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia, and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Alhamdulillah.
8: Jalan menuju rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi udah cukup
9: Pak. Soal apa Pak? Pak
7: benar. Ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
9: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan Direktur Operasional Bapak jadi
7: Itu kata kamu,
6: itu kata KPK. Insya Allah. Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga Ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Della Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
10: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin, usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi, usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasnimi Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
11: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya, kloter 13 ya, impornya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
10: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudin Nur akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
12: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak BBM menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dari informasi mancanegara, Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuka sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Pulau 3, jaringan berita nasional. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.

0: Nah, kita akan bahas di awal bagaimana prediksi pertandingan antara Brazil versus Haiti yang merupakan duel yang tersaji pada pertandingan kedua grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia pada hari ini mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kami juga nanti ya jalannya pertandingan. Di mana pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen grup D dengan 1 poin. Sementara itu Haiti berada dasar klasemen setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Brazil gagal tampil meyakinkan ketika menghadapi Maroko dan bermain imbang pada laga pertama. Hasil ini menempatkan Brazil 2 poin di belakang pemuncak klasemen Skotlandia. Meski menjadi satu favorit juara, penampilan Brazil pada laga pembuka dinilai masih jauh dari harapan. Nah, bagaimana dengan pertandingan di hari ini? Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Jufri. Bung Jufri Alexander, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Jenny, selamat pagi.
0: Jadi bagaimana menurut Anda Brazil pertandingan hari ini akan samakan dengan penampilan mereka ketika menghadapi Maroko gitu?
1: Ya, kalau yang pasti di pertandingan kedua ini ya Brazil tidak ada pilihan lain ya.
0: Ya, mereka harus menang ya untuk menjaga peluang begitu ya. Untuk
1: bisa lolos ke babak 32 besar karena Bung Jenny, karena di pertandingan yang sudah selesai beberapa waktu sebelumnya
0: ya,
1: kita tahu juga Maroko meraih kemenangan atas Skotlandia, artinya

0: kalau kita bicara ranking ya jauh ya.
1: Jauh ya.
0: Kalau kita lihat bisa dibilang bumi, bak bumi dan langit lah.
1: Iya. Tapi IT di 38 ya kalau tidak salah ya.
0: Jauh 80-an.
1: 80-an ya sekarang ya.
0: Sekarang Brazil ada di 8.
1: Oh ya, berarti 8. Jadi memang peringkat ini seharusnya bisa menggambarkan bahwa Brazil bisa mendominasi permainan begitu ya Bung Jubri ya.
0: Harusnya dia.
1: Harusnya begitu ya.
0: Teori seperti itu ya Bung.
1: Yeah.
0: Ya, tapi lagi-lagi kan kalau kita lihat di pertandingan Piala Dunia ini kan kerap juga terjadi kejutan. Kita lihat bagaimana Spanyol juga susah, tidak bisa meraih kemenangan lawan Alverde. Kemudian kita lihat kemarin juga bagaimana juga Kongo mampu menahan juga Portugal. Jadi kejutan itu akan, potensinya akan selalu ada, bergantung bagaimana penampilan dari tim yang diunggulkan itu sendiri. Kalau kita
1: berhenti
0: di pertandingan pertama melawan Maroko kan 30 menit mereka seperti kebingungan. Bahkan setelah press conference pelatih Carlos itu mengatakan bahwa anak-anaknya gugup. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya
1: tim sekelas Brazil kok bisa gugup begitu ya?
0: Itu dia. Tim dengan 5 gelar juara dunia ya. Artinya harusnya hal-hal seperti ini ya harusnya tidak, enggak ada lah untuk tim sekelas Brazil. Jadi saya kira di pertandingan kedua ini pendekatannya harusnya memang mereka harus bisa lebih menekan, langsung bisa mengambil alih permainan. Karena kalau kita lihat berdasarkan line up ya, kita lihat juga Haiti bermain dengan 5 pemain belakang. Artinya intensinya adalah mereka ingin bermain menunggu, artinya akan lebih dalam dan akan sebenarnya memberikan kesempatan untuk Brazil untuk bisa mengembangkan permainan. Karena kalau kita bicara kekuatan kan di lawan pertama bisa dibilang lawan terkuat di grup C buat Brazil.
1: Oh
0: ya, tapi Haiti saya kira ada peluang lah buat Brazil asalkan memang mereka bisa langsung apa ya, langsung tancap gas di sejak awal babak pertama.
1: Ya, tapi kalau dari line up yang sudah ada dari Brazil lah gitu ya. Kira-kira Ancelotti akan menerapkan pola permainan seperti apa, Bung Jubri?
0: Ya, kalau lihat dari skema kan kemungkinannya 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya. Ada dua perubahan, kita lihat juga Roger Ibanez yang kemarin main sebagai starter digantikan Danilo di posisi bek kanan. Kemudian juga Igor Thiago yang memang banyak dapat kritik juga karena memang tidak bisa berbuat banyak di laga melawan Maroko, kemudian digantikan oleh posisinya oleh Matis Cunha yang dimainkan

0: Vinya dan juga Vinicius Junior yang akan jadi andalan di depan untuk bisa menciptakan gol. Vinicius saya kira tidak punya modal yang baik, mereka dia tampil sangat bagus juga saat lawan Maroko, tapi bukan hanya seorang Vinicius yang diharapkan, satu tim
1: ya
0: bermain baik. Dan Casemiro ada catatan juga, kemarin kan main

0: iklan.
1: Format iklannya seperti apa?
0: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singa Raja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
0: Langsung ke kantor RRI Singa Raja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singa Raja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singa Raja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Satu RRI Singaraja.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja siang hari ini di edisi hari Sabtu 20 Juni 2026 yang tentunya Salsa akan menemani siang Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya siang hari ini? Pagi ya pendengar, sebenarnya masih pagi tapi pagi menjelang siang gitu ya. Semoga pendengar Pro 1 RRI Singaraja senantiasa sehat selalu. Semoga segala aktivitasnya dilancarkan. Dan pendengar jangan kemana-mana karena kami akan kembali menghadirkan siaran Relay Pro 3 Jakarta dalam rangkaian silang pertandingan Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya kita telah mengikuti pertandingan seru antara Brasil menghadapi Haiti pada fase grup C yang berlangsung di Stadion Philadelphia. Dan kali ini kami akan kembali

menemani Anda menyaksikan laga berikutnya yang tak kalah menarik mendengar. Sesaat lagi pertandingan fase grup D akan mempertemukan Turki melawan Paraguay yang berlangsung di Stadion San Francisco Bay Area. Dan saksikan pertandingan sengit kedua tim dalam perebutan poin penting menuju babak selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: 4-4-2 mereka sepertinya coba untuk mengantisipasi kecepatan-kecepatan dari Turki.
1: Turki, yeah.
0: Yang pasti membuat Turki untuk bisa menutup ruang gerak dari para pemain Turki itu memang harus dilakukan oleh para pemain para Hue. Tidak boleh leluasa untuk

arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
2: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama saya Salsa tentunya, memasuki segmen Mendangdutan siang hari ini yang akan hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Buat pendengar yang ingin mendangdutan bersama, kita bergoyang bersama siang hari ini, bisa di 24644 atau di 0811 399 9790. Dan tentunya di segmen pertama ini Salsa akan menyapa 3 penelpon yang akan bergabung. Salsa putarkan lagu-lagu favoritnya.

0: Mau Salsa tolongin enggak, Bu?
1: Tolongin dong, Bang.
0: Di saat aku terjatuh, ada enggak Ibu Mini ya? Dari siapa Ibu penyanyinya ya?
1: Enggak ada ya?
0: Iya, belum ada nih Ibu Mini.
1: Di saat tolong itu mengejar apa? Salsa aja dah. Jatuh bangun.
0: Jatuh bangun, jatuh.
1: Pasti ada.
0: Ada itu ini lagu seru. Dari Maggie Z ya Bu Mini ye.
1: Kalau yang cewek enggak ada.
0: Adanya Christina. Nenek.
1: Iya, Christina boleh.
0: Christina. Oke, siap Bu Mini. Ya. Sudah ready. Ya, jatuh bangun.
1: Dulu.
0: Siap.
1: Dari grup Asi Asi, ada si Eli, Bu Anwiti, ada si Meru, Bu Janura, Bu Desa, Bu Ket tuh Pak Samong, Pak siapa lagi ya, Pak Darmawangsih, kemudian ada Bu Kartika, yang jauh di sana ada Krihpati, ada Wak Daeng juga sering nguling. Ya pokoknya semuanya deh yang lagi dengerin ya Salsa ya.
0: Siap Bu Mini.
1: Adanya udah siap. Karena nomor satu sambil dengerin dangdut sambil tidur-tiduran. Langsung
0: aduh,
1: tidur.
0: Langsung tidur bergoyang dulu atau Bu Mini? Goyang dulu dong ini. Ya, siap. Engge. Terima kasih kembali Bu Mini. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan ge untuk Bu Mini nih. Sehat selalu Bu Mini. Baik pendengar, Salsa akan menyapa penelpon selanjutnya. Sebelum Salsa ke Bu Manda, Salsa akan ke 24644 terlebih dahulu. Selamat siang Medangdutan, yuk.
2: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang Blitawan.
2: Selamat siang Mbak
0: Salsa. Blitawan gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, nge, mau lagu apa? Salsa sehat juga nih Blitawan, sudah ceria nih mau bergoyang.
2: Langsung garu, pokoknya tetap semangat, tetap ceria bersama.
0: Siap Blitawan, nge. Mau lagu apa nih Blitawan?
2: Oh, pengen denger lagunya apa ya itu judulnya?
0: Apa nih? Apa nih?
2: Ria Amelia itu loh.
0: Ria Amelia.
2: SMS boleh.
0: SMS siapa? Ya, ini Bang gitu ya, Pak?
2: Iya, nah,
0: Pak Bli, nggih siap sudah Salsa siapkan Blitawan.
2: Tadi Bu Mini ya.
0: Nggih ada Bu Mini.
2: Selamat siang Bu Mini. Salam sedikit ya.
0: Boleh Blitawan.
2: Jenny di Tiga Wase biasanya, terus ada Bu Kartini, Bu Kartika, terus ada Wak Daeng juga biasanya, Bu Ari, BT, Boris Meru, Pak Madewi di Tokyo, terus ada di NTT kemarin siapa lupa namanya.
0: Di NTT.
2: Pokoknya dia nyalamin gitu. Pak Inggris, Mr. Mahmud, selamat siang, Mas Bambang juga, Pak Cip, terus Pak Banu juga, Bu Yuda di Sangket. Semuanya deh. Mbak Salsa
0: siap Blitawan. Nggih.
2: Mbak Salsa, terima kasih selamat bertugas.
0: Nggih, terima kasih kembali Blitawan sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Blitawan nggih. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan ini. SMS dari Ria Amelia. Baik pendengar Pro 1, setelah tadi ada Blitawan, ada Bu Mini, Salsa akan beralih ke Bu Manda. Selamat siang Bu Manda.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang Bu Manda, gimana kabarnya hari ini Bu Manda, sehat?
3: Kabarnya lagi tidur.
0: Aduh, kita harus bergoyang nih Bu Manda nih. Biar nanti itu iya siang-siang ini enaknya tidur ya Bu Manda ya.
3: Iya.
0: Iya, nanti bergoyang pasar, bergoyang di kasur deh Bu Manda ya.
3: Iya.
0: Bu Manda ini lagunya Suratan dari Hati sama Ria Amelia, mau diganti apa nih Bu Manda nih?
3: Apa ya biasa yang bagus ya jam-jam segini ya jam
0: iya
3: tidur ini.
0: Mau goyang nasi padang Bu? Apa?
3: Oh ya boleh.
0: Oke juga. Goyang nasi padang apa ini digabung sama Pak Nyoman Astawa nih, minta lagu Ingat Waktu Susah, mau gak Bu Manda biar digabung sama Pak Nyoman Astawa? Atau goyang nasi padang
3: iya
0: aja?
3: Nasi padang aja.
0: Goyang oke. Okay. Oh iya siap makan siang ya Bu Manda ya. Bu Manda mau ya. Dari Nela Karisma apa Duo Anggrek ini?
3: Yang mana aja boleh, Duo Anggrek
0: okay.
3: Boleh.
0: Duo Anggrek ya Bu Manda nge. Oke sudah Salsa siapkan nge. Siap untuk menemani makan siangnya Bu Manda nih.
3: Masalahnya yang tadi Pak Tawon ya
0: nge, beli Tawon.
3: Oh beli Tawon
0: nge.
3: Temannya Tawon itu.
0: Kembarannya beli Tawon tuh kayaknya Bu Manda ya.
3: Iya, itu gak kembarannya Pak Tawon itu.
0: Nge.
3: Iya, buat Bu Mini, ya buat semua-semuanya ya. Bu
0: siap.
3: Manda lagi
0: ini. Nge, siap Bu Manda.
3: Terima kasih, bye-bye.
0: Bye-bye, Bu Manda. Terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu, Bu Manda. Ditunggu lagunya Goyang Nasi Padang. Sudah salsa siapkan nih. Semoga nanti nasi padangnya makin nikmat nih ya. Sambil

0: mendengarkan Pro 1. Sehat selalu Bu Manda. Baik pendengar Pro 1, sudah 3 penelpon nggih, Salsa sapa. Kemudian Salsa akan bacakan saat salam yang masuk satu persatu dari Panyamanas Tower. Selamat siang Mbak Salsa, minta lagu Ingat Waktu Susah dari Bang Maggie Z. Lagu ini untuk teruntuk Bu Manda, Papa Dima, salam kenal Pak Gerodak, Pak Nyaman Dewantara, Pak Samong, Bu Janura, Pak Jero Maliarse, Arik Semeru, Bu Resmi, Bu RIBT, juga buat Pak Armada dan Mbak Mini S, dan semua semata nasik-asik tanpa terkecuali buat Mbak Salsa Suksma. Siap Pak Nyaman Astawa Suksma Mewali sudah bergabung siang hari ini. Lagunya Salsa carikan nanti kalau ada Salsa masukkan di segmen kedua nggih Pak Nyaman Astawa nggih. Sehat selalu. Kemudian beralih ke Pak Nyaman Dewantara. Selamat sore Lopina. Kok Lopina niki Pak Nyaman Dewantara masih mendangdutan Pak Nyaman. Mat sore juga Mbak Salsa Bella, aku Nyaman Dewantara mau bayar utang di udara. Ada Peka Olale, ada Kakek Gaul, Wak Daeng, Pak Jago, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Desak Redini, Belitawan, Pak Krispati, Pak Banu Ari Semeru, Bu Ari BT, Pak Nyaman Astawa, Bu Janura. Ada istriku Wayan Ratna Dewi. Salam sayang semuanya, salam rahayu. Terima kasih banyak Pak Nyaman Dewantara. Salam-salamnya siang hari ini nge, sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena Salsa sudah menyapa 3 penelpon dan beberapa pesan sudah Salsa bacakan, akan Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani siang pendengar. Buat yang belum bisa bergabung, nah tadi ada Bu Janura sempat masuk tapi belum bisa nge, Bu Janura nge, nanti bisa dicoba di segmen kedua yang akan hadir setelah 3 lagu ini untuk menemani siang pendengar.
1: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Satu. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sebelum Salsa lanjutkan ke lagu berikutnya, Salsa hadirkan cek fakta terlebih dahulu, di mana pendengar beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan video yang memuat informasi lowongan kerja PT Antam TBK 2026. Dalam unggahan tersebut terdapat beberapa posisi lowongan, kualifikasi umum, dan fasilitas benefit yang didapat. Faktanya pendengar, setelah ditelusuri lebih lanjut, tautan pada profil akun tersebut mengarah ke laman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, nomor telegram aktif. Kemudian dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja PT Antam 2026 ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman karir resmi milik PT Antam TBK, antam.com ID Career Jobs, dan melalui laman itu diketahui bahwa saat ini PT Antam tidak sedang membuka lowongan pekerjaan yang pendengar, namun masyarakat tetap dapat mengirimkan CV-nya ke alamat email recruitment@antam.com dengan format subjek, fakultas, garis miring, jurusan, dan nama. Dan tentunya informasi ini Salsa kutip dari kemdigi.co.id dengan judul Hoax Tautan Lowongan Kerja PT Antam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut.
4: Semakin asik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki segmen kedua. Saatnya Salsa menyapa kembali dua penelpon yang akan bergabung di siang hari ini. Akan Salsa putarkan lagu favoritnya, kita bergoyang bersama. Sebelum Salsa ke Bu Ari, Salsa ke mau kedua 4644 terlebih dahulu. Selamat siang menengdutan.
1: Halo, selamat siang Mbak Salsa di Goyang Dangdut.
0: Selamat siang, dengan siapa ini Pak?
1: Pohon nangka, pohon pepaya, pohon bokap di atas gunung.
0: Cakep.
1: Cakepnya siapa saya kalau tidak dapat pasti Mbak Salsa bingung.
0: Papa Dimas Niki.
1: Ya?
0: Ya, benar ya Papa Dimas ya?
1: Mas Wawan.
0: Aduh, ya. Biasanya yang pantun antara Papa Dimas sama Mas Wawan nih. Ternyata Mas Wawan, aduh salah nih Salsa nih. Mas Wawan, nge, gimana kabarnya Mas Wawan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat nge, siap. Mau Salsa puterin lagu apa Niki?
1: Lagunya Mabuk Duit ya.
0: Mabuk Duit?
1: Iya.
0: Salsa juga mau Mabuk Duit. Mabuk Duit.
1: Jalan dulu ya.
0: Silakan, Mas Wawan.
1: Jalannya buat beli kawan ya, yang ada di tembok. Juga ada CLI. Juga ada Pak Krodan, ada Widi Madi, juga ada Jero Puspa, ada juga Nini Tipa ya, ada juga Kartini, Bukartika ya, Pak Bano ya, juga ada Pak Cip, juga ada Pak Jaka Penaturi, Ibu Bunga ya, ya pokoknya kesemuanya ya belum yang sebelum saya sebut.
0: Oke. Siap Mas Wawan. Mas Wawan, ya. Ini penyanyinya siapa? Mintanya dari Eri Suzan apa Riana Niki?
1: Siapa ya?
0: Siapa?
1: Ya pokoknya siapa aja tak boleh ya.
0: Oke, Salsa siapkan dari
1: ya,
0: Riana.
1: Satu ya.
0: Oke.
1: Pasti gunung bawa buah beras oseng jatuh di pinggir parit.
0: Cakep.
1: Hati bingung, pikiran pusing karena pusing tidak punya duit.
0: Aduh, nanti biar semoga mabuk duit nih ya jadi beneran ya, ya Mas Wawan ya lagunya ya.
1: Ya, untuk Mas Salsa selamat bertugas. Terima kasih Mbak.
0: Baik Mas Wawan, terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini. Ditunggu Mas Wawan lagunya mabuk duit sudah Salsa siapkan Riana. Semoga tidak hanya lagu saja ya pendengarnya. Semoga kita semua di mabuk duit dilimpahkan rezekinya. Baik, setelah tadi ada Mas Wawan, Salsa akan beralih yang sudah menunggu Gustia nih. Selamat siang Bu Ari.
2: Selamat siang Salsa.
0: Selamat siang Bu Ari. Mendangdutan yuk. Bu Ari gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat Sal.
0: Iya sehat selalu. Salsa juga sehat Niki Bu Ari.
2: Oh iya.
0: Engge, Bu Ari mau lagu apa?
2: Lagunya gabung aja deh sama lagunya Pak Astawo tuh, pasien Pak Astawo.
0: Oh, Pak Astawo yang apa tadi ya Bu Inge? Oh Maggie Z ya Pak Engge.
2: Oh iya itu
0: Mbak Nyoman Astawa tadi. Oh iya yes, waktu susah dari Bang Megi. Oke. Okay.
2: Gabung aja dah ya.
0: Siap,
2: terus
0: Bu
2: salam
0: Ari.
2: Buat tadi Pak Mas Wawan ya yang mabuk duit katanya.
0: Nggih.
2: Bu Mimi, Bu Manda, Pak Tawan ya.
0: Nggih.
2: Terus Bu Resmi, Bu Rekemardu, Celi yang ada di Denpasar ya.
0: Iya, siap, Bu.
2: Bu Pak Sundarsana sama Ibu ya, Pak Tosamo, Pak Jeruri Bau yang di Denpasar juga.
0: Nggih.
2: Terus Pak siapa lagi? Pak Bang Le. Terus Yuk Melong. Ya salam buat semuanya aja, Sa.
0: Siap Bu Ari.
2: Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini Bu Ari, nggih. Sehat selalu. Ditunggu Niki lagunya satu lagu buat Bu Ari dan Pak Nyoman Astawa dan pendengar Pro 1 juga tentunya. Baik pendengar, sehat selalu Bu Ari nge. Setelah tadi ada Bu Ari dan masih dua lagu nih ya tentunya ya. Mungkin Salsa akan bacakan salam-salam terlebih dahulu yang masuk Niki, ada banyak sekali. Salsa bacakan satu persatu tentunya biar mengudara semua Niki salam-salamnya. Salam Salsa buat salam lanjut buat Tawan, Bu Manda, Pak Astawa, Bu Ketut, Bang Le, Pak Dago, Bu Bunga. Salsa terima kasih kembali Bu Mini, salam lanjutnya Niki nge. Kemudian ada dari Pak Sumping, saya Salsa menadutan yuk, ayo Pak Sumping kita bergoyang bersama nge siang hari ini. Terima kasih sudah selalu monitor Pro 1 mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kemudian ada Bu Resmi, halo selamat siang Salsa, request lagunya Setangkai Bunga Padi. Terima kasih Salsa atas waktunya. Salam buat Bu Janura, Pak Ketut Jero, Pak Jero Ribawa, Pak Grodak, Pak Ramadan, Pak Samang, Pak Gusti, Pak Nyamanastawa, Peka Olala, Ken Arok, Armada, Bu Yeni, Bu Yeni, Bu Manda, Bu Bunga, Bu Merduraka, Bu Ari, Bu Desak, Ci Eli, Pak Banu, Pak Ci, Pak Krispati, Mas Wawan, dan ke semua fans RRI sih gak ada jadi manapun berada. Salam kompak di udara, Pak Widi juga ya Salsa. Siap Bu Resmi, terima kasih salam-salamnya siang hari ini. Lagunya Salsa carikan terlebih dahulu, nanti kalau ada Salsa putarkan guys. Sehat selalu Bu Resmi. Baik pendengar, mungkin akan Salsa putarkan terlebih dahulu nge, lagu pilihan pendengar di siang hari ini. Dan kalau ada yang masih belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba kembali di segmen ketiga yang akan hadir sesaat lagi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki segmen keberapa ini ya? Sasa jadi lupa nih karena banyaknya lagu yang sudah Sasa putar untuk pendengar Pro 1. Jadi di segmen kali ini Sasa akan menyapa 2 atau 3 nanti ya pendengar yang akan bergabung di siang hari ini. Dan Sasa awali dari Pak Dago, selamat siang.
1: Selamat siang, Pujaanku.
0: Selamat
1: gimana kabarnya?
0: Sayang, Pak Dago gimana? Sasa sehat? Pak Dago gimana kabarnya nih?
1: Udah sehat dikit.
0: Sehat, sehat selalu Pak Dago nge. Mau lagu apa nih Pak Dago?
1: Biar gak itu-itu aja lagunya ya. Coba ya. Cari LP kita isi.
0: Yang judulnya apa Pak Dago?
1: Judulnya Gula-Gula.
0: Gula-Gula. Gula-Gula dari Evi Sukraisi. Ada Pak Dago, sudah selesai siapkan Niki.
1: Ya, kalau itu mau jalan-jalan dulu sebentar.
0: Siap.
1: Aja ya.
0: Siap, nge.
1: Buat yang udah masuk dulu, yang sudah ngoling Dago, okay. Dago sekarang boleh balik. Yang belum kenal, salam kenal. Sehat selalu. Bu Mini, Bu Desa, Wak Daeng, Pak Grodak, buat semuanya lah ya yang belum kenal.
0: Siap, Pak Dago.
1: Ya, Bu Kartini, Bu Kartika juga, makasih Jasa.
0: Siap, terima kasih kembali Pak Dago. Sudah bergabung. Sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Pak Dago, nge. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan Niki. Baik mendengar, setelah tadi ada Pak Dago, Sasa akan menyapa di 24644. Ada siapa ini? Selamat siang, Mendangdutan.
2: Halo, selamat siang Mendangdutan Mbak Sasa.
0: Selamat siang, dengan siapa ini Pak?
3: Sumping.
0: Oh, Pak Sumping. Nggih, Pak Sumping gimana kabarnya Pak Sumping?
2: Kabarnya baik.
0: Sehat nggih?
2: Semoga.
0: Nggih, astungkara sehat selalu. Pak Sumping mau lagu apa niki?
2: Lagunya dari Bang Haji Dawai Asmara, kalau ada ya.
0: Asmara. Yang apa? Happy As
2: Dawai Asmara.
0: Dawai.
2: Gawai Asmara.
0: Iya, Gawai Asmara belum ada nih Pak Sumping. Gawai Asmara.
2: Kalau itu tak terduga ada ya.
0: Dawai. Salah ngetiknya nih Pak Sumping. Dawai. Oh, ada Pak Sumping. Gawai Asmara dari Rido Roma.
2: Kalau Roma aslinya enggak ada.
0: Roma aslinya Dawai Asmara ada nih Pak Sumping.
2: Iya.
0: Nggih. Siap.
2: Yang tadi siapa? Pak siapa namanya?
0: Kenapa Pak Sumping?
2: Yang tadi itu.
0: Ada Pak Dago tadi, Pak.
2: Pak Dago gitu ya.
0: Nggih, Pak Dago.
2: Ya, salam kenal juga ya lewat udara RRI ya.
0: Nggih.
2: Ada dari Bangat Tegal, Ari Semeru, Bu Janura, Bu Manda. Ada Papa Dimas, ada Belijar Wangsu, Mas Wawan, ada Pak Makomang Armadi juga, ada beli yang ada di Jepang ya, selamat siang.
0: Gih.
2: Ya pokoknya semuanya di acara mendangdutkan dari Mas Alsa Prusati Singaraja.
0: Gih Pak Sumping.
2: Semuanya juga ya. Buat Mas Alsa, terima kasih.
0: Baik Pak Sumping, terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Pak Sumping ge. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa 2 penelpon ge. Mungkin Salsa akan membacakan pesan yang masuk satu persatu Niki ge. Tadi ada dari Pak Bu Wayan, selamat siang Mbak Salsa, mau request lagunya Magizet Sakit Hati. Sebelumnya Salsa mohon maaf nge, Pak Wayan, Salsa ini Pak Wayan apa Bu Wayan ya? Soalnya Magizetnya sudah terputar, jadi belum bisa tampil kembali Niki Magizetnya. Kemudian ada dari Virgo di Lombok, siang Sal, siang Virgo, mau request Begadang Jangan Begadang dari Roma Irama, terima kasih. Iya maaf nih ya Virgo ya, Begadangnya dari Roma Irama sudah mau tampil juga nih, tapi dengan judul yang berbeda nih, Dawai Asmara. Jadi belum bisa terputar juga ya Virgo ya. Mungkin mau diganti yang lain. Kemudian dari Bu Resmi, terima kasih salsa lagunya sudah di, terima kasih kembali Bu Resmi sudah bergabung di Pro 1. Kemudian ada Bu Janura, selamat siang Mbak Salsaku yang cantik. Terima kasih Bu Janura, salam godang goyang dangdut asyik buat Mbak Pipitku super super sibuk yang cantik Bu Resmi di Sakredini. Hari BT Semeru, Taci Eliana Mini S, Mbak Bira, Mbak Bira, Bunga Plastik, Bu Manda, Bunda Budi, Bu Nyaman Banyuning, Pak Ketut, Jero MK Ribawa, Aji MK Maliarsa, Aji MK apa nih salsa, Pak Nyaman Netep, Nyaman Astawa, M Dewidi, Kenarok, Belitawan, Pak Olala, Pak Inggris, Pak Cip, Muncar, terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih kembali Bu Janura, salam-salamnya siang hari ini. Tadi Bu Janura mencoba untuk masuk, ya, tapi belum bisa. Akhirnya salamnya Salsa udarakan di Pro 1, Niki. Sehat selalu Bu Janura. Baik mendengar, kemudian ada Pak Samong nih tadi ya, Pak Samong sudah bergabung tadi, nggak apa-apa Pak Samong, Salsa bacakan Niki ya. Selamat siang Menandutan, selamat siang Mbak Salsa, mau kirim salam Pak Jero Maliarse, Pak M, Pak Putuwe, Bu Resmi, Bu Rakamardo, Mini Celi, Bu Arik BT, Bu Sardini, Ken Aro, Widi, Pak Nyaman Astawa, dan semua grup asik-asik, Mbak Salsa selamat tugas. Terima kasih Pak Samong, salam-salamnya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, mungkin Salsa akan putarkan beberapa lagu terlebih dahulu di segmen ini. Buat yang belum bisa bergabung nanti, semoga masih ada sisa waktu bisa bergabung kembali.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 52 lepas dari pukul 14 menandakan mendangdutan akan segera berakhir nih ya pendengar ya. Dan saatnya mungkin saya akan membacakan pesan masuk terlebih dahulu Niki, dari ada dari Kak Landak yang request Negoro Angin Deni Caknan. Mungkin akan saya siapkan sebagai penutup di mendangdutan siang hari ini nggih pendengar nggih. Kemudian ada dari Pak Beni yang ada di Lombok Utara. Siang Mbak Salsa, salam kenal, semoga sehat selalu Pro 1 RRI Singaraja, jaya terus di udara, di calling Mbak Salsa. Siap Pak Beni, terima kasih sudah bergabung siang hari ini, sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Dan ada tadi sempat ada Blitawan di Tembak Tejakula, ada Mas Wawan, ada Bu Mini, Bu Manda, Bu Ari BT, Pak Sumping, Pak Nyaman Astawa, Bu Resmi, Pak Nyaman Dewantara, Bu Janura, Bu Wayan, Pak Dago, Kak Virgo, Pak Sumping, Kak Landa, sama Pak Beni. Dan ada Bu Desak Redini juga sempat masuk tapi belum bisa. Bu Desak Redini ya mungkin nanti bisa bergabung di Lopina yang akan hadir saat lagi pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama Mbak Ayu Sundari. Buat pendengar yang belum kesampaian bergabung di menonton siang hari ini, mungkin bisa dicoba di Lopina yang akan hadir. Baik pendengar, Salsa cukupkan sampai di sini juga. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di mendangdutan siang hari ini. Dan Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Satu lagu terakhir Negoro Angin dari Deni Caknan akan menjadi penutup di mendangdutan siang hari ini. Terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Singa Raja sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, duet antara Aca dan Irwansyah dengan Ada Cinta ya. Sudah mengulik kebersamaan kita untuk kesempatan sore hari ini pendengar, seperti biasa di Singaraja sore ini edisi akhir pekan ya, tepatnya Sabtu 20 Juni 2026. Dan di Lopina, lagu sore pilihan Anda, tensinya you nantikan di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 ya. Sebelum menyapa Bunda Manda, ada siapa di 24644? Halo Lopina.
1: Halo Lopina.
0: Halo Lopina di Loyon nih. Kengken kabare Bu Bunga?
1: Ave Raina Loyon.
0: Aduh, capeknya ya baru kerasa di akhir-akhir ya. Enggak apa-apa, yang penting semangat. Kenapa?
1: Baru terasa.
0: Baru terasa. Kini baru kau rasa. Bukan ya.
1: Ada lagunya baru terasa.
0: Ada. Itu Bu Bunga barusan ngomong. Gimana?
1: Mau nyalam.
0: Mau dengerin lagu, mau request lagu dulu atau nyalam dulu nih?
1: Apa? Ya Mbak aja pilih.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Apa ya? Apa enaknya ya?
1: Udah Mas. Mahmuda, ada Pak Cip, ada Pak Banu, ada Ibu Katka, ada siapa lagi? Pak Olala ya.
0: Bu Bunga, katanya Pak Nyoman tetap nih tipat cantok COD ku nih.
1: Masa nyoman tetap ya?
0: Aduh.
1: Ini ketukan mungga dulu. Ya. Terus ada Ibu Ketut. Apa lagi Ibu Resmi, Mbak Ramadan, ada padanya, ada Ibu Janura, terus ada Widi Made, ya semuanya udah.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mbak selamat tugas. Makasih.
0: Terima kasih kembali buat Ibu Bunga, ditunggu dari Rosani udah tak siapkan ku menunggu judulnya ya. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore Lopina.
0: Hey, Bunda, halo. Ini juga Loyo ini. Adi ya, Loyo Loyo Kartini.
2: Baru terasa dah semuanya.
0: Baru terasa pegal-pegalnya.
2: Pegal semuanya.
0: Iya.
2: Minta lagu ya.
0: Apa? Ungu gitu, Be.
2: Kucing, Be.
0: Apa, Man? Dan nakin tonton, Ken.
2: Surat undangan.
0: Surat undangan. Versinya siapa nih? Ntar dulu. Semoga ada yang baru ya.
2: Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury. Surat undangan. Yang itu ya?
2: Ya. Ada itu sayang.
0: Iya. Tapi ini sepertinya lagu kenangan banget gak ya Bun? Menurut Bunda gimana?
2: Enggak, tahun 2000-an itu sayang.
0: Oke, kalau begitu ya penting gak bikin ngantuk ya sore-sore hari ya.
2: Iya sayang.
0: Oke.
2: Tenggorokanku gatal habis makan dol-dol.
0: Wih, gitu dah gak bagi-bagi dol-dol.
2: Kalau bagi-bagi dol-dolnya bawa ke Singaraja kan sudah
0: habis, tinggal bungkusnya doang. Ya deh, lanjut Bunda.
2: Ya, salamnya yang tadi bunga plastik ya, Mas Suri aja. Soalnya Bu Mada tenggorokan lagi gatel nih, nggak bisa, udah sekuling-kuling semua.
0: Iya.
2: Patawonnya ya, selamat sore aja ya Patawon ya. Wah, semuanya ada, makasih banyak. Lagunya ya sayang ada ya.
0: Ada, ditunggu ya.
2: Ya, bye-bye.
0: Bye-bye buat Bunda Manda. Halo Lopina.
3: Halo Lopina.
0: Iya, ini juga ikutan Loyo ini.
3: Ini dengan siapa ya?
0: Ini siapa ini? Kayaknya kenal kayak dari suaranya nih. Tapi belum tahu wajahnya nih.
3: Ini fans baru nongol.
0: Oh, fans baru nongol. Berarti tadi enggak nongol-nongol.
3: Iya, enggak nongol. Mbak Bayu.
0: Iya, siap. Napa, Pak Banu?
3: Saya tidak monitor listrik di sini mati.
0: Oh, gitu. Dari jam berapa mati? Banyak jam.
3: Dari jam 11.
0: Waduh. Panjang juga itu.
3: Iya, ini belum hidup. Ini kebetulan untung diterima di, dengan Bayu.
0: Oh gitu. Itu apa penyebabnya kok bisa mati listrik, Pak Banu?
3: Ini
0: ada proyek kah?
3: Bunda giliran katanya.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Ya sabar ya.
3: Giliran itu ya.
0: Anu, gimana? Lewat
3: batubaranya sekarang sudah ngurangi katanya.
0: Oh gitu, lewat aplikasi RRI Digital sekarang monitornya Pak Banu, biar nggak rugi ya, minta lagu ya.
3: Iya. Punya anu, ada Androidnya.
0: Mau dengerin lagunya siapa nih?
3: Lagunya, oh ini baru hidup.
0: Oh alhamdulillah ya, berarti harus dengerin Ayu dulu baru hidup biar nyala ya.
3: Alhamdulillah. Lagunya no
0: apa?
3: Mengapa aku jatuh cinta ya?
0: Mengapa aku jatuh cinta?
3: Iya.
0: Yang nyanyi siapa nih Pak Banu?
3: Fitri Handayani.
0: Fitri Handayani.
3: Iya.
0: Sebentar.
3: Mengapa aku jatuh cinta?
0: Enggak terlalu lama kah ini lagunya Pak Banu?
3: Oh kalau gitu apa ya?
0: Apa?
3: Lagu-lagu saya Pak Banu.
0: Aduh, mau dengerin Judika kah atau apa gitu?
3: Tak laku-laku.
0: Tak laku-laku?
3: Iya, dari Wali tuh.
0: Oh, Wali Band.
3: Iya, ada.
0: Sebentar, apa yang muncul ini Walinya ya?
3: Tak laku-laku.
0: Tak laku-laku, ayo dipasarin dulu biar laku.
3: Salamnya.
0: Pak Banu, nggak ada ini tak laku-lakunya. Yang lain mau kah judulnya?
3: Yang lain yang ada sayangnya itu.
0: Apa?
3: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Ada, ditunggu ya.
3: Salamnya ke semuanya sudah Bayu.
0: Oke.
3: Ini masih mau betulkan listrik saya.
0: Oke siap, baik. Ya, terima kasih Pak Banu.
3: Terima kasih Bayu.
0: Terima kasih kembali buat Pak Banu yang ada di situ Bondo. Terima kasih. Ditunggu Walinya, baik-baik sayang. Untuk Pak Nyoman tetap ini salamnya udah tak sampaikan ke Ibu Bunga, katanya COD aja tipat cantoknya. Ada Pak Nyoman Dewantara, selamat sore untuk Lopina. Kita semua tua muda anak-anak semua suka. Saya Nyoman Dewantara. Woi, siap, tidak memandang umur ya Pak Dewantara ya. Kita mencari keluarga namanya ya. Kirim salam ke Pak Long Melong, ada Bu Yuda, Bunda Manda, Bu Kartini, Wak Daeng, Kakek Gaul, Kakek Dago sekarang namanya kalau nggak salah itu Kakek Gaulnya ya. Kakek Dago dan Ibu Bunga, Pak Cip, Pak Grodak, Nini Jero, Celi, Pak Banu, Blitawan, ucapannya makasih yang sudah calling aku. Moga Tuhan membalasnya, mantap. Untuk Hara Dewi mau request Jurus Jitu ya. Ini mudah-mudahan ada waktu dan ada juga pendengar lainnya yang mau dengerin Jurus Jitunya dari Hara ini. Semoga ya, supaya bisa kesampaian nih dengerin lagu favoritnya. Yang lainnya harap sabar ya nunggu antriannya selepas lagu dari Rosa, Poppy Mercury juga dan Wali. Tentu saja Kak Ayu akan buka kembali line telepon 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1.

0: Eh, Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana?

0: Ya, pendengar masih di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Ayo masih nantikan atensinya di 24644 ataupun WA Call Pro 1. Sebelum ke Blitawan, ada siapa di 24644? Halo Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Iya, bede Mas Anwar?
1: Bede, beremak kabar? Kabar beres.
0: Alhamdulillah, mantap. Madura cuaca hari ini bagaimana?
1: Aduh, panas banget.
0: Panas membara. Kok sama? Tapi di dalam ruangan gak panas tuh, ada 3 AC yang tersedia.
1: Beda AC,
0: jadi dingin di sini.
1: Beda jaga bete.
0: Ya, yang penting jangan lupa makan, jangan lupa sholat.
1: Jangan lupa makan dan minum
0: ya. Betul. Gimana Mas Anwar? Mau dengerin lagunya siapa?
1: Mau dengerin lagunya siapa?
0: Yo.
1: Itu. Yang penting apa?
0: Yang penting
1: saya bisa masuk kalau lagu.
0: Ini kebetulan ada yang request Jurus Jitu dari Hara. Apakah mau? Apakah boleh. Setuju?
1: Boleh.
0: Oke, siap. Alhamdulillah ya, akhirnya Hara Dewi nih kesampaian lagunya diputarin.
1: Iya.
0: Salamnya
1: ya.
0: Iya.
1: Ya, yang pertama buat Ayu selamat bertugas. Ya, Mr. Mahmud. Ada juga Bu Janora, Bu Indi. Ada juga Pak Cip. Ya, salamnya semuanya dulu ya. Yuk, Kalangkung, Mbak Ayu.
0: Sekalangkung, waalaikumsalam buat Mas Anwar di Madura. Halo, Lopina.
2: Halo, selamat sore Lopina.
0: Iya, Blitawan.
2: Selamat sore Mbak Ayu.
0: Gimana kabarnya?
2: Kabar tetap baik.
0: Astungkare.
2: Nggih, astungkare. Mbak Ayu sehat juga.
0: Sehat.
2: Nggih. Okay. Tadi Mas Anwar ya?
0: Betul, yang ada di Madura.
2: Di Madura ya. Saya punya teman di Madura tapi di Sebudi.
0: Oh, di Sebudi.
2: Iya. Teman kerja dulu.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan gitu. Monitor ya. Kalau monitor kan bisa dikirimin salam tuh.
2: Tapi dia di Bali sekarang. Kayaknya gak monitor ya.
0: Oh gitu, siap. Oh, balik ke Bali. Kampungnya di Madura.
2: Kampungnya di Madura.
0: Oke, siap.
2: Karena saya udah resign jadi mantan teman kerja gitu.
0: Oh gitu, iya. Oke, iya. Mau dengerin lagunya siapa?
2: Tadi yang masuk siapa ya? Saya denger tapi lupa. Bu Ayu nggih.
0: Bu Bunga, Pak Banu.
2: Pak Banu juga situ Bondo.
0: Bunda Manda.
2: Kalau di situ Bondo biasanya berembek kabar.
0: Berembek, berema kabar. Berema kabar Maduraan itu. Piye kabare no?
2: Tapi situ Bondo kan
0: Jawa. Iya.
2: Terus Bu Mini, Bu Kartika, terus Pak Cip juga nggih. Selamat sore. Bu Manda juga tadi nggih. Semuanya deh.
0: Oke.
2: Okay. Indah Dewi Pertiwi.
0: Dewi Pertiwi.
2: Indah.
0: Indah pada waktunya ya.
2: Bukan. Penyanyinya Indah Dewi Pertiwi.
0: Indah Dewi Pertiwi. Yang mana judulnya?
2: Kalau Hipnotis kalau ada boleh.
0: Ada. Oh, ada nih Hipnotis ditunggu ya.
2: Gitu ya. Buat semuanya deh. Ayo kalau bisa gabungan okay. Salamnya sedikit-sedikit aja biar semua kebagian. Nggih. Terima kasih Mbak Ayu.
0: Baik.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih untuk Blitawan. Ditunggu lagunya Hipnotis. Ntar dihipnotis nih sama lagunya Pro 1 ya. Halo Lopina.
3: Halo Lopina, selamat sore.
0: Selamat sore. Ibu Yuda apa Bu Kartini nih?
3: Iya Yuda.
0: Ibu Yuda, oke. Sehat ya Bu Yuda?
3: Sehat.
0: Oke.
3: Lagunya Jamal bisa ya?
0: Kelamaan itu enggak? Terlalu lama ya?
3: Oh, kalau gitu lagunya Bagindas ya.
0: Bagindas, nah apa tuh?
3: Ya, Empat Mata.
0: Empat Mata, oke.
3: Nalang dikit ya. Pertama yang barusan siapa? Pak Tawan dia.
0: Iya, Blitawan.
3: Pak Tawan, Bu Asilinga, Siwit, Pak Dewantara, Pak Sinting, Pak Bung Surya, Bu Arif, Bu Nyendri, Bu Asilinga, Siwit, Edith. Ya, semuanya sendiri. Iya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Yuda. Ditunggu lagu dari The Bagindas dengan Empat Mata. Empat Mata. Buat Pak Groda, karap sabar nunggu antriannya ya Pak ya. Sebentar kita buka lagi line telepon 24644 ataupun WA call-nya Pro 1. Selamat sore buat Bunda Janura cantik jelita. Katanya di Lopina mau kirim salam ke Mbak Pipit. Terus ada Ibu Resmi juga, Bu Ari BT, Mbak Ari Semeru, Bunda Manda, ada Mbak Mini, Pak Mangku Ribawe, Pak Mangku Maliarse, Pak Nyomanete, Pak Grodak, Pak Astawe, Blitawan, Kak Olala, Pak Inggris, terima kasih dan sehat bahagia selalu untuk semuanya. Untuk Kakek Dago mau dengerin apa ini? Siti Nurhaliza. Apa? Wulan Merindu. Nanti kalau ada waktu ya, siapa tahu ada yang gabung juga di lagu tersebut. Mau kirim salam ke Pak Dewantara, terus ada Om Putu Wayang juga.

0: Petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan. Beberapa saat kemudian, disusul dengan suara menggelegar yang disebut gurun. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Wikipedia menyebutkan, petir merupakan gejala alam yang bisa dianalogikan dengan sebuah kondensator raksasa. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh

0: Iya, pendengar, mumpung masih ada waktu, silakan untuk Anda yang ingin ikutan di Lopinal lagu sore pilihan Anda. Ada Mbak Mini nih di WA Call Pro 1, tapi sebelum ke Mbak Mini, ada siapa di 24644? Halo Lopina.
1: Halo Lopina, Mbak Ayu.
2: Iya, Mas Wawan. Gimana?
1: Alhamdulillah, Mbak Ayu.
2: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Minta lagu ya.
2: Apa judulnya?
1: Jadi bunga melati, bunga kecupung, jangan ditanam di pinggir pantai. Maksud hati memeluk gunung, apalah saya
0: tangan tak sampai padi.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya ya buat Mas Beritawan. Beritawan cuma saya di sana di Buleleng. Di kawasan pasar Buleleng itu ke timur ya. Kalau mau mampir silakan mampir. Alamatnya Jalan Gunung Semeru. Ah, tetangga sama Mak Budi dari Semeru ya.
0: Nah, beneran kan di seputaran ya. Semeru tinggalnya Mas Wawan ya.

0: juga ya, pokoknya semuanya ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya untuk Mbak Ayu ini ada pantun lagi saat ini.
1: Apa itu?
0: Beli buah sentul di pinggir kota, pohon Singapura buahnya boleh dimakan. Kalau betul ada berkata segala isi dapur abang serahkan.
1: Ya, oke, okay, baik.
0: Selamat sore, selamat tugas, terima kasih.
1: Terima kasih buat Mas Wawan, bagus-bagus pantunnya. Halo Lopina, Mbak Mini, jegeng.
2: Lopina, bagus pilihan Anda bersama Ayu yang punya senyum manis, wajah ceria seperti secerah matahari.
1: Aduh, lantang gati Bu Guru nih kalau bercerita nih, memang jagonya cerita Bu Guru ya. Oke, Mbak Mini, gimana kabarnya?
2: Ya, sehat. Request lagi ya.
1: Ini, iya, ini kebetulan Kakek Dago mau dengerin Kenanglah Aku dari Astrid, mau nggak Mbak Mini gabung ke Kakek
2: ya,
1: Dago?
2: Ya, boleh dah.
1: Oh, mau. Oke, ya, siap.
2: Kak Dago, udah aku apa?
1: Jangan, jangan sih putar lagunya galau ke Kakek Dago nih, protes dah dia.
2: Iya dah, gabung aja dah lagunya. Ya, okay. Satunya buat tadi ada Tawan yang sedang nguling, Pak Cip, Pak Bani, Anwar. Ya pokoknya kesemuanya Bu Bunga juga ya, pokoknya semuanya aja dah ya.
1: Oke.
2: Buat Ayu, makasih.
1: Terima kasih Mbak Mini, ditunggu Kenanglah Aku. Nah ini kebetulan Kakek Dago request lewat WA Pro 1, ada yang dukung tuh Mbak Mini. Halo Lopina, ini juru kuncinya.
3: Halo Lopina, selamat sore.
1: Aduh, selamat sore Pak Sumping.
3: Selamat sore, selamat merayakan Natal Kalimantan Kuning sama Ayu.
1: Iya, oke. Gimana Pak Sumping, sehat?
3: Sehat, semoga juga Mbak Ayunya selalu sehat sama keluarga ya.
1: Iya.
3: Ya, to the point aja langsung minta lagu dulu yang untuk mempersingkat waktu.
1: Ah, betul. Gitu. Singkat kata, singkat cerita gitu ya.
3: Iya, dari Desi Ratnasari kalau ada lukisan singkat ya.
1: Oh, Mbak Desinya enggak terlalu lama tuh.
3: Enggak.
1: Terlalu lama itu ya. Kalau Mbak Desi koleksinya. Ya, ada dari potret tapi nih Pak, ini baru nih. Kalau potret kan grupnya Mbak Melegus loh. Lukisan cinta ada nih. Tapi dari potret mau ya?
3: Ya.
1: Oke, siap.
3: Ya, ya salamnya untuk semuanya ada yang udah masuk di Lopina maupun di Penanglutan tadi ya. Dan penyiar-penyiar Pro 1 baik di Pro 1 maupun Pro 2 ya. Buat Mbak Ayu, terima kasih.
1: Terima kasih kembali buat Pak Sumping, juru kunci di Lopina. Wah, ada salam juga dari Pak Nyoman Netep nih, Pak Sumping. Aduh, Bu Desa Redini, cantik jelita, ampuren niki karena waktu terbatas belum bisa on air ya, digabung aja deh lagu-lagunya nih yang belum sempat on air. Ada Bu Desa, terus ada Ibu Resmi Jegeg. Terus ada siapa ini? Sebentar, dari Pak Beni yang ada di Lombok Utara. Terima kasih Pak Beni sudah sempat miss call, tapi mohon maaf karena waktu terbatas belum sempat on air ya. Nanti semoga bisa di Ruang Rindu atau di Jebak. Bu Ari jegek jelita nih. Bu Ari BT sing sedang on air katanya nih, sedang sibuk bi mekebek nih, mekupuk di paon. Salamnya untuk ke semua anggota grup Asik-Asik Happy katanya. Semoga selalu happy dan sehat selalu.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan ataupun yang sudah sempat on air dan hanya mengirimkan chatnya aja ke WA Pro 1 untuk request lagu-lagu dan maksud kami lagu favoritnya ya. Ada Ibu Bunga, Pak Banu, Mas Anwar, Bu Yuda, Mas Wawan, Pak Sumping, ada Hara juga, Bunda Manda, Pak Nyoman Netep, Kakek Dago, Bunda Janura, Blitawan, Pak Grodak, Pak Samong, Mbak Mini S. Pak Samong udah tak bacakan belum ini? Kirim salamnya untuk ke Pekak Olala katanya, dan juga Pak Astawa, Bu Mini, Bu Bunga, Mbak Yeni, Bu Desa Redini, Ibu Resmi, terus ada semua fans RRI Singaraja dan semua komunitas grup Asik-Asik Happy. Terima kasih untuk Pak Samong atas supportnya. Ada Mbak Mini S juga, Bu Desa Redini, Bu Ari BT, terus ada

Siapa lagi yang belum kesebut ini? Ada Pak Beni di Lombok Utara dan kesemuanya aja pendengar yang lagi mendengarkan Pro 1 ataupun yang menonton di live TikTok RRI Singaraja ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.

0: Pro1RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1RRI Singaraja, Facebook Pro1RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan interaksi.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Elderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

0: And
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Azardi dengan pemenang sudah mengantarkan kita di menit ke-20 ya, lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar masih di Singaraja sore ini, sore hari di akhir pekan, memang sangat berharga ya waktunya untuk bersantai dan mengisi ulang energi setelah seminggu bekerja. Jadi ada banyak cara mungkin pendengar sudah lakukan di weekend yang menyenangkan, mungkin tergantung selera dan preferensi masing-masing ya. Karena dengan bersantai di rumah, aktivitas juga menenangkan. Ada banyak pilihan aktivitas biasanya yang bisa Anda lakukan di sore hari yang membuat Anda tenang, itu dengan membaca buku favorit ataupun mendengarkan musik ya melalui Pro 1 RRI Singaraja. Dan mungkin bisa berkumpul bersama teman dan keluarga, karena ini merupakan salah satu cara terbaik ya untuk menghabiskan sore weekend. Jadi Anda bisa mengadakan acara game bersama atau sekedar berbincang santai sambil menikmati minuman dan makanan ringan. Karena berkumpul bersama orang-orang terkasih itu akan membuat sore weekend Anda itu terasa lebih hangat dan juga bermakna ya. Tentunya pendengar masih bersama saya Yusundari di Singaraja sore ini hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi musim kering ekstrim akibat fenomena El Nino tahun 2026-2027. Di mana Kementerian Pekerjaan Umum PU menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi musim kering ekstrim akibat fenomena El Nino 2026-2027. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan satuan tugas atau satgas khusus ya, yang akan mengkoordinasikan berbagai langkah mitigasi risiko kekeringan. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan dampak El Nino berpotensi mengganggu pertanian, ketersediaan air baku, serta cadangan bendungan. Menurutnya, penanganan El Nino memerlukan keterlibatan berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian PU. Karena itu, koordinasi lintas direktorat diperlukan agar langkah antisipasi dapat berjalan lebih efektif sejak dini. Dodi menjelaskan pemerintah telah memulai sejumlah langkah pencegahan sejak awal tahun. Salah satunya melalui program pengeboran air tanah dalam di sejumlah daerah yang selama ini rentan mengalami kekeringan. Program tersebut antara lain dilakukan di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Daerah-daerah tersebut menjadi prioritas karena kerap menghadapi keterbatasan pasokan air saat musim kemarau. Selengkapnya, pendengar, terkait Menteri PU bentuk satgas khusus hadapi El Nino, bisa Anda baca di laman rri.co.id.

0: terlewatkan Singa Raja sore ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Nah, menurut Pak Praja sendiri, sejauh mana ini peran penting penggiat lingkungan dalam ekonomi hijau ini yang berbasis kearifan lokal? Silakan.
2: Kalau peran kita sebagai penggiat lingkungan itu terkait ekonomi hijau, sangat penting sekali. Kenapa ada kearifan lokal? Karena ekonomi hijau ini yang membuat hancur lingkungan kita, meninggalkan kearifan lokal kita. Apa yang sekarang contohnya tumpang sari itu sudah diterapkan oleh leluhur kita dulu gitu, cuma diganti aja namanya jadi bahasa Inggris begitu, akhirnya ngetren gitu, padahal itu sudah menjadi warisan leluhur kita.
0: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: pendengar, berlibur di wilayah berpantai di Indonesia seperti Bali pasti memiliki fasilitas untuk melakukan snorkeling dan diving bagi wisatawan. Bali memiliki air laut yang begitu jernih sehingga ketika menyelam akan melihat biota laut yang indah, dan snorkeling adalah aktivitas paling tepat untuk dipilih wisatawan yang tidak terlalu mahir melakukan teknik penyelaman guna menikmati destinasi wisata berupa laut. Snorkeling merupakan kegiatan berenang dengan tubuh masih berada di permukaan air laut. Namun, snorkeler tetap harus mengenakan masker menyelam, tabung oksigen kecil, hingga memakai kaki katak karena kepala mereka akan masuk ke laut untuk melihat pemandangan bawah laut. Menurut Aristoteles, snorkeling mengacu pada penyelam menggunakan alat bantu pernafasan. Snorkeling sudah menjadi aktivitas berenang sekaligus penyelaman sejak zaman dahulu. Kegiatan tersebut juga selalu mewajibkan menggunakan alat-alat bantu, mulai dari kacamata berenang, tabung oksigen, sepatu katak, hingga baju khusus untuk membantu snorkeler tetap aman, karena biasanya snorkeling akan dilakukan dalam jangka waktu yang lumayan lama di dalam air.
1: Februari identik dengan bulan penuh cinta karena adanya Hari Valentine. Di bulan ini, banyak orang berlomba-lomba membelikan kado untuk pasangannya. Baik itu coklat, bunga, atau untaian kata-kata romantis dalam selembar surat cinta. Tapi, pernahkah Anda kepikiran untuk memberikan kado buku untuk orang-orang tersayang? Jangan salah, buku yang benar-benar bagus tidak sekedar memberikan untaian kalimat romantis, tapi bisa jadi pembelajaran untuk hubungan dengan pasangan ke depan. Karena membeli buku sejatinya adalah membeli pengalaman penulis di dalamnya. Nah, penasaran novel romantis apa yang bisa jadi rekomendasi bacaan untuk Valentine kali ini? Salah satunya adalah P.S. I Love You. P.S. I Love You merupakan novel pertama karya Cecilia Ahern, seorang penulis berkebangsaan Irlandia, pada tahun 2004 dan menjadi novel sukses yang menduduki peringkat pertama di Irlandia dan beberapa negara lainnya. Kisahnya sendiri bercerita tentang Holly Kennedy yang menjalani hari-harinya selepas ditinggal mati oleh suaminya, Gary. Holly begitu mencintai Gary dan merasa sangat kehilangan dan berpikir bahwa kehidupannya juga ikut berakhir bersama kepergian Gary. Ia merasa tak mampu menjalani kegiatannya sehari-hari seperti biasa. Holly hancur, namun untungnya Holly tidak sendiri. Ia masih memiliki keluarga dan sahabat-sahabat yang selalu mendukungnya. Terlebih lagi, ternyata Gary telah meninggalkan Holly surat-surat untuk dibukanya setiap bulan selama setahun setelah kepergiannya. Bagi Holly, surat-surat ini terasa seperti kehadiran Gary di sampingnya yang membantunya untuk bangkit kembali. Membaca P.S. I Love You terasa menyenangkan dengan alurnya yang ringan dan mudah diikuti. Buku ini diterbitkan tahun 2013 oleh Gramedia dengan 632 halaman. Yang menjadi nilai positif dari novel ini adalah akhirnya yang di luar dugaan. Selain itu juga, karakter-karakter yang dibangun Cecilia kebanyakan sangat menyenangkan, termasuk kedua sahabat Holly, Sharon and Dennis. Hubungan ketiga karakter ini semacam membangkitkan kenangan bagi siapapun yang membacanya. Karena dua sahabat ini memiliki kedekatan yang sangat luar biasa. Jadi ketika mereka bertiga sedang berkumpul, bersenang-senang, dapat merasakan sensasinya. Selain itu, membaca P.S. I Love You memberi pemikiran-pemikiran baru. Melihat Holly yang begitu merana tanpa Gary membuat kita tersadar bahwa waktu-waktu yang tersisa bersama pasangan adalah hal yang berharga, melebihi apapun. Selain itu, konflik di antara Holly, Sharon, dan Dennis menyadarkan kita bahwa kita harus bisa merasa peka dengan keadaan orang lain, dan kita juga harus bisa mencoba memandang hal dari sudut pandang orang lain. Niscaya kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana lagi. Novel ini cocok bagi pembaca yang menginginkan bacaan ringan dan lucu namun penuh kesan.

0: mandulnya selama udah seminggu kan di sini. Yang paling gini sih kemarin sama 2 hari yang lalu sama pembukaan. Ya semoga lebih bagus lagi deh. Ya lebih banyak pembeli. Semoga rame terus deh.
1: Selamat sore, Pesta Kesenian Bali, Gerakan Ekonomi Kerakyatan. Titik nol Singaraja perkuat daya tarik di Bali Utara. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Sabtu 20 Juni 2026, bersama saya Fitri Marlinda.
2: RRI Denpasar.
1: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait dampak PKB terhadap aktivitas UMKM. Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ajang pelestarian seni dan budaya, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran ribuan pengunjung selama penyelenggaraan acara turut membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar.
3: Memasuki pekan pertama penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-48, aktivitas transaksi di kawasan pameran mulai menunjukkan peningkatan. Ramainya kunjungan masyarakat yang datang untuk menyaksikan berbagai pementasan seni turut memberikan peluang usaha bagi para pelaku UMKM yang menjual beragam produk lokal. Salah satu sektor yang merasakan dampak tersebut adalah pelaku usaha busana adat Bali. Meningkatnya jumlah pengunjung membuat permintaan terhadap berbagai perlengkapan busana adat seperti kamen, kebaya, dan selendang mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari biasa. Pelaku UMKM Regina Fashion Bali Kadek Nila kepada RRI mengatakan, sejak mengikuti pameran PKB, jumlah pembeli mengalami peningkatan terutama pada saat pembukaan dan akhir pekan.
4: UMKM ini tokonya namanya Regina Fashion Bali. Bukanya dari jam 9 sampai jam 11 malam. Ya, Astungkare ada. Lumayan lah pengunjungnya selama udah seminggu kan di sini. Yang paling gini sih kemarin sama 2 hari yang lalu sama pembukaan. Soalnya beda-beda sih penjualannya sehari-harinya. Ya tapi lumayan.
3: Lebih lanjut, Kadek Nila mengatakan produk yang paling banyak diminati pengunjung adalah kamen, kebaya, dan selendang. Ia berharap antusiasme masyarakat tetap terjaga hingga rangkaian Pesta Kesenian Bali berakhir, sehingga dapat terus mendukung peningkatan penjualan UMKM.
4: Ya campur sih kak, ada kamen yang paling gini sama kebaya, sama selendang juga, yang lain-lain juga. Ya semoga lebih bagus lagi deh. Ya lebih banyak pembeli, semoga rame terus deh.
3: Keberadaan Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ajang promosi seni dan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Momentum ini diharapkan dapat terus dimanfaatkan untuk memperluas pasar produk lokal, sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
1: Pesta Kesenian Bali ke-48 telah bergulir. Event yang diadakan 1 bulan penuh ini diyakini mampu mendorong aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

masif dan positif terhadap aktivitas UMKM lokal, bertindak sebagai katalis utama untuk peningkatan omset, visibilitas produk, dan perluasan jaringan pasar. Festival ini secara konsisten menggerakkan ekonomi akar rumput. Berikut adalah rincian dampak utamanya. Positif utama pada UMKM. Pertama, lonjakan omset dan perputaran uang. Kehadiran puluhan ribu wisatawan domestik maupun mancanegara selama sebulan penuh memicu perputaran ekonomi yang sangat besar di area Denpasar. UMKM di sektor kuliner, kria, dan juga fashion mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Kedua, visibilitas dan branding. PKB menjadi etalase utama untuk memperkenalkan produk-produk berbasis budaya lokal kepada khalayak yang lebih luas. Ini adalah sarana promosi langsung yang sangat efektif. Ketiga, fasilitasi pemerintah. Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten memberikan dukungan seperti memfasilitasi IKM dan UMKM dengan penyediaan stand gratis selama acara berlangsung sehingga menekan biaya operasional pelaku usaha. Dan terakhir, perluasan jaringan pasar. Partisipasi dalam ajang ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menjalin kerjasama baru dengan distributor, pengecer, maupun konsumen dari luar daerah. Tantangan yang dihadapi UMKM. Pertama, kurasi ketat. Hanya UMKM yang lolos seleksi dan memiliki kualifikasi skala produksi mapan yang bisa berpartisipasi, sehingga pameran kerajinan cenderung didominasi oleh pelaku usaha berskala besar. Serta kedua, pemasaran berkelanjutan. Pelaku UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam mempertahankan momentum dalam penjualan pasca festival jika tidak diimbangi dengan strategi digital yang kuat. Penyelenggaraan festival seni tahunan ini yang biasa dipusatkan di Taman WRI Budaya Art Center terbukti menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ekosistem industri kecil menengah IKM dan

0: Berikut suara masyarakat terkait dampak PKB terhadap aktivitas UMKM.
1: Saya Tirta dari Buleleng. Saya berharap ke depan keterlibatan UMKM dalam PKB bisa semakin diperluas. Dengan begitu, manfaat ekonomi dari acara ini bisa dirasakan oleh lebih banyak pelaku usaha lokal, sekaligus membantu memperkuat produk-produk khas Bali agar semakin dikenal masyarakat luas.
2: Saya Aka dari Denpasar. Menurut saya, kehadiran UMKM dalam PKB menunjukkan bahwa kegiatan budaya dan ekonomi bisa saling mendukung. Harapannya sih, manfaat dari acara ini tidak hanya dirasakan selama kegiatan berlangsung, tetapi juga bisa membantu tokoh-tokoh usaha masyarakat dalam jangka panjang.
3: Saya Ani dari Karangasem. Menurut saya, PKB memberikan dampak yang cukup positif bagi UMKM, terutama kan karena jumlah pengunjung yang datang itu biasanya meningkat. Ini bisa jadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas tentunya, dan tidak hanya kepada masyarakat lokal, tapi juga bisa wisatawan yang datang ke Bali.
0: Pesta Kesenian Bali atau PKB memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas UMKM. Ruang promosi yang luas tersebut diyakini menjadi katalisator penjualan, ajang promosi, dan sarana pemasaran langsung produk ekonomi kreatif. Ajang tahunan ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal, walau di sisi lain juga menyisakan tantangan berupa persaingan dan ketatnya proses seleksi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Selengkapnya mengenai dampak Pesta Kesenian Bali terhadap aktivitas UMKM, kita simak perbincangan Ayurini bersama pengamat ekonomi sekaligus dosen Undiknas Denpasar, Dr. I. Gusti Ngurah Widya Hadisaputra.
4: Baik, Pak Gung Adi, seperti apa Bapak melihat dampak dari Pesta Kesenian Bali terhadap aktivitas UMKM khususnya di Bali? Silakan Pak Gung Adi.
5: Ya, tentu saya melihat kegiatan Pesta Kesenian Bali ini sebagai salah satu wadah ya. Wadah di mana kreator-kreator lokal, pelaku ekonomi kreatif lokal, pelaku UMKM lokal ini berkumpul. Dan dengan adanya kegiatan ini, otomatis transaksi pun juga akan semakin meningkat. Karena ada dalam satu kegiatan ini bertemu banyak kreator, bertemu banyak pelaku UMKM, dan masyarakat juga semakin mengenal produk-produk dari pelaku ekonomi kreatif lokal, dan mereka juga bisa bertransaksi langsung di sana. Sehingga ini juga bisa menjadi salah satu jembatan yang menghubungkan antara para pelaku UMKM, industri kreatif lokal, dengan pasarnya yang berada di Bali.
4: Adakah hal yang harus dibenahi pemerintah terutama untuk memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku UMKM? Ini kan hampir satu bulan. Apakah pelaku UMKM yang berarti apa, Pak Gung Adi?

0: UMKM sendiri, apa yang harus dilakukan sehingga bisa dilirik atau diberikan kesempatan yang sama oleh pemerintah untuk bergabung dalam Pesta Kesenian Bali, khususnya dalam pameran yang menjadi wadah pelaku UMKM mempromosikan maupun memasarkan produk kreatifnya?
1: Tentu yang pertama kali mungkin yang perlu diperhatikan adalah kualitas. Kualitas ini harus selalu dijaga, sehingga nantinya para penikmat dari Pesta Kesenian Bali juga akan melihat seperti apa kualitas dari produk-produk lokal kita di Bali. Selain kualitas, hal yang lain adalah terkait dengan inovasi. Bagaimana kemudian inovasi terkini, tren terkini, sehingga ini juga akan dilirik oleh kurator dan mungkin mampu menangkap konsumen-konsumen di masa yang akan datang. Kedua hal ini merupakan salah satu fondasi yang penting menurut saya. Karena di zaman sekarang orang-orang itu mencari preferensi yang sesuai dengan mode terkini, tren terkini, dan juga kebutuhan yang terkini yang akan mereka cari ke depan. Dan selain itu juga dengan adanya ide dan kreasi juga kita harapkan kreator-kreator lokal juga mampu untuk terus meningkatkan upaya dalam meningkatkan ide dan juga kreasinya sehingga mampu dilirik untuk masuk ke ranah Pesta Kesenian Bali.
0: Adakah harapan maupun saran yang ingin Pak Agung Adi sampaikan kepada pemerintah khususnya sehingga Pesta Kesenian Bali ini benar-benar menjadi ruang untuk menggerakkan perekonomian Bali khususnya UMKM yang menjadi salah satu ekonomi antar. Silakan Pak Agung Adi.
1: Ya, tentu yang pertama mungkin terkait dengan pembinaan, pelatihan, dan bagaimana kemudian pendampingan agar nantinya para kreator-kreator lokal, ekonomi kreatif lokal, pelaku UMKM lokal ini juga mendapatkan akses yang sama ke dalam pembinaan, pelatihan, dan juga pendampingan tersebut. Sehingga nantinya mereka juga akan mengetahui seperti apa preferensi atau mungkin requirement atau syarat-syarat yang dibutuhkan sehingga mereka mampu dilirik nanti untuk masuk menjadi peserta di PKB itu tersendiri. Dan tentu selain itu meningkatkan kapabilitas, selain dari sisi SDM, dari segi permodalan, saya rasa dari pemerintah Provinsi Bali maupun di tingkat kabupaten juga sudah memiliki program-program khusus untuk menyalurkan bantuan permodalan. Sehingga nantinya mereka juga bisa meningkatkan kapasitas produksi, bisa meningkatkan namanya kapasitas SDM, kapasitas pemasaran, dan seterusnya. Selain itu, PKB ini juga menjadi salah satu hal yang sangat membantu bagi para pelaku ekonomi kreatif lokal, di mana ini menjadi salah satu jembatan sebagai hub marketing mereka. Agar nantinya juga dilirik oleh konsumen, tidak hanya konsumen di tempat mereka beroperasi atau berproduksi saja, tapi oleh seluruh masyarakat Bali, atau bahkan juga oleh wisatawan mancanegara yang juga hadir ke Pesta Kesenian Bali.
2: Baik, terima kasih Pak Agung Adi sudah berbagi informasi bersama RRI dan pendengar. Demikian perbincangan saya bersama pengamat ekonomi sekaligus dosen Undiknas Denpasar, Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
4: Kawasan titik nol Singaraja mulai berkembang sebagai ikon baru kota tua Bali Utara. Keberadaannya menghadirkan ruang ekspresi kreatif sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
5: Kawasan
6: meski pengerjaannya belum sepenuhnya rampung, kawasan titik nol Kota Singaraja mulai menjelma menjadi ruang publik baru yang ramai dipadati masyarakat. Setiap sore hingga malam hari warga datang untuk menikmati suasana pusat kota, berburu foto selfie, hingga membuat konten video reels yang kemudian ramai beredar di media sosial. Penataan kawasan yang berada di jantung Kota Singaraja itu menghadirkan wajah baru kota tua dengan nuansa heritage yang kental. Kehadiran area pedestrian yang lebih tertata serta latar bangunan bersejarah membuat kawasan ini kerap dibandingkan dengan sejumlah destinasi perkotaan populer di Indonesia, termasuk kawasan Malioboro di Yogyakarta. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra mengatakan kawasan titik nol Singaraja saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Menurutnya, antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa ruang publik yang nyaman dan memiliki identitas sejarah mampu menarik perhatian warga maupun wisatawan.
5: Kawasan heritage nol, yang nanti mungkin ada namanya ya, ini belum selesai rampung 100%, tapi masyarakat sudah mulai bisa menikmati dan hadir di sini bersama keluarganya. Jadi ada apa, tempat ini mungkin salah satu kali ya tempat yang dipakai untuk bisa bersantai oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng. Jadi saya juga.
6: Ia juga menambahkan penataan kawasan titik nol tidak hanya bertujuan mempercantik wajah kota, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan identitas Singaraja sebagai kota tua yang memiliki jejak panjang perkembangan Bali Utara. Kedepan, kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus destinasi wisata perkotaan yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.
5: Ya, sudah berangkat sebagai kepala daerah harus mempersiapkan ini sebaik-baiknya. Karena ini kan merupakan kawasan heritage, kawasan bersejarah. Sejarah panjang dari perjalanan Kabupaten Buleleng, Kota Singaraja yang dulu memang bersejarah. Dari ibu kota Sunda kecil, ibu kota provinsi, kemudian ibu kota dari pernah dijadikan markas oleh VOC Belanda di sini di Kota Singaraja ini, dan situs-situs sejarah itu masih ada.
6: Fenomena ramainya kunjungan masyarakat bahkan sebelum proyek selesai menjadi sinyal kuat bahwa kebutuhan akan ruang publik yang representatif semakin tinggi. Jika penataan dapat diselesaikan sesuai rencana, kawasan titik nol Singaraja berpotensi menjadi wajah baru Kota Singaraja yang menggabungkan pesona sejarah, ruang interaksi sosial, dan daya tarik wisata dalam satu kawasan terpadu. Dari Singaraja, Bali, Rizka Disiandra melaporkan.
4: Sementara itu pendengar, Dinas PUTR Perkim Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat untuk bersabar terhadap proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga meminta warga tetap berhati-hati saat melintasi ruas jalan rusak, sembari memastikan penanganan terus diupayakan sesuai kewenangan dan prioritas.
7: Mohon bersabar terkait dengan rencana perbaikan jalan, karena di Buleleng ada 3 ruas jalan.
8: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Perkim Buleleng mengimbau masyarakat untuk bersabar terkait proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Himbauan ini disampaikan seiring meningkatnya laporan masyarakat mengenai kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah. Pemerintah memastikan seluruh laporan tetap menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti sesuai prioritas penanganan. Kepala Dinas PUTR Perkim Buleleng Iputu Adipta Eka Putra menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif menyampaikan keluhan terkait kerusakan jalan. Menurutnya partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah dalam memetakan kondisi real di lapangan. Hal tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang tepat dan efektif. Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan tidak dapat dilakukan sekaligus karena harus disesuaikan dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran. Di Kabupaten Buleleng sendiri terdapat 3 jenis ruas jalan, yakni jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Masing-masing memiliki penanganan berbeda sesuai dengan instansi yang bertanggung jawab.
7: Mohon bersabar terkait dengan rencana perbaikan jalan, karena di Buleleng ada 3 ruas jalan sebenarnya, jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Kabupaten kami yang punya tanggung jawab di sini. Untuk jalan provinsi nasional, kita koordinasikan dengan teman-teman di provinsi dan di balai jalan, seperti itu. Mohon kesabaran dari masyarakat dan berhati-hati ketika ada jalan yang rusak, seperti itu.
8: Koordinasi lintas instansi menjadi kunci percepatan perbaikan infrastruktur jalan di Buleleng. Pemerintah terus bersinergi agar penanganan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap ruas jalan yang rusak segera mendapatkan penanganan sesuai kewenangan. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat melintasi jalan rusak yang berlubang dan bergelombang. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan dalam proses perbaikan berlangsung. Pemerintah memprioritaskan perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan. Jalan dengan kerusakan berat dan lalu lintas tinggi menjadi fokus utama penanganan. Selain itu, pemantauan terus dilakukan agar perbaikan berjalan optimal dan tepat sasaran. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
4: Harga sejumlah kebutuhan harian di pasar terus merangkak naik. Kenaikan harga bahan bakar minyak disebut turut mendorong naiknya harga kebutuhan pokok.
9: Bensin, solar, dan sebagainya, itu kenaikan salah satu produk itu akan berdampak juga kenaikan produk-produk lain.
10: Kenaikan harga BBM dinilai turut memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi membuat harga sejumlah barang di pasaran ikut mengalami kenaikan. Pengamat ekonomi Dr. Igusti Wayan Murjanayasa mengatakan, kenaikan harga BBM biasanya diikuti kenaikan harga sejumlah barang dan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena biaya yang meningkat meningkat turut memengaruhi harga berbagai produk di pasaran.
9: Dalam sejarah kenaikan harga minyak, bensin, solar, dan sebagainya itu, kenaikan salah satu produk itu akan berdampak juga kenaikan produk-produk lain. Biasanya itu merembetnya begitu. Tidak hanya kebutuhan pokoknya yang naik, yang lain-lain juga naik.
10: Menurut Murjana Yasa, kenaikan harga yang terjadi saat ini membuat daya beli masyarakat semakin tertekan. Kondisi tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah barang yang bisa dibeli masyarakat dengan uang yang sama seperti sebelumnya.
9: Ini sekarang kan daya beli masyarakat sangat tertekan ini. Bawa uang 300 ribu, 500 ribu ke pasar nggak terasa sekarang. Nggak terasa karena harga-harga pada naik.
10: Murjana Yasa menambahkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi perlu terus dijaga untuk membantu menahan kenaikan harga. Dengan demikian, kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau di tengah tekanan terhadap daya beli masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Pendengar, beralih ke informasi olahraga. Asprof PSSI Bali bekerjasama dengan Bali United FC menggelar kursus analisis sepak bola perdana di Bali pada 12 hingga 14 Juni, lalu di Bali United Training Center Gianyar. Kegiatan yang diikuti 25 peserta dari kalangan pelatih, match komisioner hingga pemandu bakat ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sepak bola Bali melalui pembekalan materi analisis pertandingan, taktik, penggunaan data, teknologi perangkat lunak analisis, presentasi hingga law of the game. Wakil Ketua Asprof PSSI Bali, IGN Agung Anom Jaksa Saputra, mengatakan setiap klub sepak bola idealnya memiliki seorang analisis karena berperan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lawan, sekaligus mengevaluasi performa tim sebagai bahan pertimbangan pelatih dalam menyusun strategi. Ia berharap pelatihan serupa dapat digelar secara berkelanjutan agar semakin banyak analisis dan pelatih sepak bola di Bali yang memiliki kompetensi teknis sesuai kebutuhan sepak bola modern. Pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pesta Kesenian Bali, Gerakan Ekonomi Kerakyatan. Titik Nol Singaraja perkuat daya tarik Bali Utara. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: saudara dan saudari yang saya hormati. Jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permanen.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kamu tahu gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum?
3: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
2: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya, sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
3: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
2: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
3: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
4: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Jika Anda berjalan-jalan di Bali, pernahkah memperhatikan pohon-pohon besar yang terbungkus dengan kain bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan putih? Kira-kira kenapa ya dibungkus dengan kain seperti itu? Jadi, dalam masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, kain bermotif kotak-kotak dengan warna hitam dan putih ini disebut dengan kain poleng. Layaknya unsur yin dan yang, kain poleng pun memiliki makna yang serupa, di mana menyimpulkan dua unsur bermakna kehidupan yang seimbang, layaknya ada kebaikan dan keburukan, siang dan malam, atas bawah, dan lainnya. Banyak masyarakat Bali yang meyakini pohon-pohon yang diikat dengan kain poleng ini merupakan tempat yang angker, sehingga diberikan tanda berupa kain poleng. Pada objek tersebut ada para buta atau penunggu, kesakralan objek tersebut akan dijaga oleh masyarakat setempat dengan pemberian banten atau sesajen. Selain itu, juga dipercaya bahwa kain poleng yang dililitkan pada pohon ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan pohon yang telah memberikan banyak manfaat seperti oksigen, sumber makanan bagi manusia ataupun para hewan, serta nikmat manfaat lainnya. Dengan melilitkan kain poleng di tubuh pohon, ini sama halnya untuk menjaga alam, terutama pohon-pohon, untuk terlepas dari penebangan. Tak hanya dililitkan pada pohon, tetapi juga pada patung-patung. Dengan begitu, patung tidak dihancurkan atau dipindahkan. Apabila filosofi kain poleng ini diaplikasikan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan, maka keseimbangan, keharmonisan yang dituju akan tercapai dan dirasakan dalam hidup.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz serta AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan RRI.co.id, tentunya di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Ketua DPD Asita Bali Iputu Winastre mengatakan persoalan kemacetan masih menjadi tantangan serius bagi pariwisata Bali. Selain itu, persoalan sampah dan infrastruktur dasar juga perlu mendapat perhatian bersama. Pelaku pariwisata juga menyoroti kualitas pengalaman wisatawan hingga maraknya investasi asing di sektor usaha mikro. Winastre berharap berbagai persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap sehingga 2027 Bali memiliki sistem pariwisata yang lebih tertata dan berkelanjutan. Menurutnya, tren wisatawan ke depan lebih mengedepankan pengalaman selama berlibur. Karena itu, konsistensi kualitas layanan dan pengalaman wisatawan harus terus ditingkatkan. Asita Bali juga mengusulkan agar Bali dijadikan proyek percontohan nasional dalam penerapan konsep green tourism, ekonomi sirkular, dan destinasi rendah karbon. Karena Bali menyumbang sekitar 66% kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, diharapkan Bali dapat menjadi laboratorium kebijakan nasional untuk green tourism, sirkular ekonomi, dan low carbon destination yang nantinya bisa diprediksi ke daerah lain.
1: Kanten teman-teman Pop Bali sane konggahang saking stasiun radio do ini. Sane mangken ngiring piar sayang tembang senantunya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Gereja di Desa Blimbing Sari merupakan salah satu gereja tertua sekaligus terunik di Bali. Struktur bangunan gereja yang dibangun pada 1971 mempunyai struktur yang sama dengan bangunan

Tarian Pangkur Sagu menjadi salah satu tarian yang ditampilkan saat pelaksanaan kompetisi senam artistik PON 20 Papua tahun 2021. Tarian Pangkur Sagu memang menjadi tarian penyambutan tamu yang tadang ke bumi cendrawasih. Secara simbolik, tarian ini menggambarkan ritual pesta yang diadakan masyarakat Papua saat membuat sagu. Gotong royong, kebersamaan, serta rasa syukur adalah nilai yang ingin ditampilkan dalam tarian Pangkur Sagu. Tarian dimulai oleh 6 orang penari laki-laki yang seakan membawa alat untuk menokok pohon sagu. Kemudian kelompok penari wanita dengan jumlah yang sama ikut bergabung untuk mengolah air sagu yang didapat menjadi sagu, yang merupakan kebiasaan masyarakat Papua. Kearifan lokal terlihat jelas karena para penari dilengkapi dengan kostum yang terasa menyatu dengan alam.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brustito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Halo Beb, kamu jadi kesini kan?
1: Iya dong Beb, ini lagi OTW.
0: Cinta, ntar malam aku ke tempat kamu ya, kangen nih.
1: Oke Cinta, aku tunggu ya.
0: Yang, nanti kita ketemuan ya, di tempat biasa.
2: Sip sayangku. Begini ya dek, dari hasil lab, adik ini positif HIV. Sebaiknya diikut terapi pengobatan di rumah sakit ini ya.
3: Tidak!
4: Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS.
5: Satu RRI Singaraja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan pembinaan bahasa Bali bersama Dewi Jareken, dan selepas itu tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan nanti di Singaraja malam ini ada rekan kami yang bertugas hingga menemani kebersamaan Anda mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

swastiastu. Ini adalah nih para pemirsa sani banget kusuma yang ditiang pinih utamanya majang ngering ida dani penglintir ditiang maka sami sandukan ngawet acara puniki ring ditiang dedani punike tur sampun akeh pisan mapaice sejeroning ngelanturang ngembangang indek acara budaya pembinaan bahasa Bali rauh ring bedah lontar gila sang sami kadiasa punike pinap ke atur pengawet ditiang mantu ke ring idudane tur ring raine sani becik sekadi mangkin ditiang wantah nagingin pembinaan bahasa Bali tur sani pinake murde judul ring pembinaan bahasa Bali penurunan bahasa Bali raine mangkin memurde kerune pengentos. Nah, dadani sang sami sani banget kusuma titiang taler semeton para penyuluh bahasa Bali tur sani mangkin sampun megentos dados penyuluh kebudayaan rajeng mantu kering samian para penyuluh kebudayaan tur sampun taler niki cuitan titiang sami sani sampun sering membeli bagan sejroning penuntunan pembinaan bahasa Bali sekadi mungkin menawi ini murde sekadi sani aturang titiang kerune pengentos niki. Nah niki ring kerune pengentos niki sani pinakeh dados pitakan-pitakan rekali titiang erinan aturang pembinaan bahasa Bali. Nah, sekarang saya diasa punike, manut sekadi panemaya. Sane sampun rihinan, saya sampun langkung menawi te titiang taler ngutami yang ini SMS sane ngeranjing menawi te ring pembinaan bahasa Bali kayak bedah lontar punike tur sane akehan ngar sayang sekadi sane aturang titiang nike sane yang tur rehine makin malih tiang wain aturang ini pun ke pembinaan bahasa Bali maka murde judul kerune pengentos. Nah dan yang sami suruh ngelantur ang dan entan lali saking di tiang aturang menawi itu dadane ring rahine kadimangkin entan bersidang nyarengin menawi entan galah metaken nagingin ring rahina seosan sekali mungkin tados niki rawang ring nomor HP titiang ring 081 915 717 840. Nah niki sampun memargi saking rin nama wali dadani sami banget semua yang titiang titiang yagi kawitin nampun ini pembinaan bahasa Bali rahina mungkin sani memurde kerune pengentos. Para pamirsa, kadisane sampun-sampun aturang titiang yen wenten mine kadi istilah-istilah kenten sane sampun mangiring bahasa Indonesia nike taler titiang ranjingan riki ring pembinaan bahasa Bali mangde danganan antuk idadane pamirsa miwah para sisie napi wastane nelebang ngartiang inik nah pisannya kelong titiang menawi te petungilan ring sanisannya kelong titiang uru punike kerune pengentos puniki in ring bahasa Indonesia dados kata ganti danten sampun kerune dados kata niki sejuruh ring bahasa Indonesia pengentos saking gentos ganti niki kata ganti dadosnya. Nah, ring pembinaan bahasa Bali sane kewawas kerune pengentos dingih punike kerune sane keangen ngentosin barang. Nah, ini
ke sani utawin pisan iki. Krune sani kangen ngentosin barang. Sekuanten ya diastun di tiang aturang ini barang punike taler wenten pepalihannya nih kan. Nah yang sekali judet jenek jadi ngartosa ngerti yang punike kadiasa punike menawi sani pengentos punike krune sani ke angen ngentosin barang nanti ke sani angen ageman. Nah sekuanten ring krune pengentos sekaji sani aturang tiang wau punike wentan pepalihannya nih palih urayan utawi dum wentan sekadi ring basa sani si osan ring pepalihan krune pengentos mindakadenya nih niki dados pepalihannya nih punike dados lelima. Nah sane ka pertama dirani krune pengentos jadme. Nah yen ngering krune pengentos segadi sane aturan ditiang sampun janten aturan ditiang kata ganti. Nah makin napi wastane wanta ngentusin artos-artos sane ring ungkuran iki yen jadme pasti ring bahasa Indonesia dados orang kata ganti orang kadiasa punike. Kari sane kaping kalih krune pengentos penuduh tuduh niki pada ring merentah niki pada ring nunden niki ring bahasa anapnya ni. Kari sane kaping tiga krune pengentos penyambung sambung janten sampun kata ganti kata sambung kali bos jadi aturan titiang ini contoh-contohnya ni mang de jangkep gitu. Tadi sane kaping 4 krune pengentos pitaken taken takon pada ring tanya ni kiring bahasa Indonesia oleh bos jadi aturan titiang balik. Sane kaping 5 krune pengentos ten janten. Nah di dalam yang sami ring pertemuan sekadi mungkin sejroning pembinaan bahasa Bali puniki yakti sekadi sana tulang titiang wau krune pengentos kata ganti punike pepalihannya wenten lima siki-siki jagi aturang titiang menawi te male bos-bos titiang preside jangkep niki rauh ring krune pengentos kaping 5 krune pengentos tanjanten preside ngaturang titiang apisan niki. Nah para de dan sami nenten preside rauh ring sane kaping 5 titiang jagi lanturang ring pembinaan bahasa Bali krune pengentos kalih mugi ring pertemuan mungkin preside sane lima puniki puputang titiang. Ngira dan sang sami sani banget kusuma titiang sekadi melit ngaturang titiang pepalihan punike wenten sejroning krune pengentos wenten lelima pepalihannya ni. Nah sani kap pertama krune pengentos jadme sekadi sana aturang titiang ampun rarisan ni kaping kali krune pengentos petuduh sane kaping 3 penyambung sane kaping 4 krune pengentos pitaken sane kaping 5 krune pengentos ten janten. Nah sane ka pertama jagi aturang titiang dumun inggih punike krune pengentos jadme kata ganti orang karena sekadiring bahasa Indonesia nyanyi. Nah ini krune pengentos jadme puniki
Ale ke Perang dan dados tigang soro. Nah niki yang ring istilah ring bahasa Bali pun niki nakeh pisan niki. Wenten mau sang bage-bage. Gini yang ngedum-ngedum niki. Wenten mau sang pepalihan terkadang tiang. Wenten male Perang ke Perang sekali mungkin dum akeh pisan bahasa-bahasa sekali asap niki. Nah ring kruna pengentos janme pun niki ke Perang dados tigang soro. Nah ya ke Perang pun niki ke pah dados taler ya kan. Konten wenten rasa bahasanya ni wenten napi wastane malih ausap-usap binannya ni konten patah niki atene kan. Niki ring kruna pengentos sekali sana tulang titiang pun niki ke Perang itu perangannya ni dados tigang soro. Nah itu dah ni soro ka pertama ni bagian sana ka pertama. Oh dados masih jangan bagian ni krune pengentos ka pertama tunggal. Nah bagi bos ya gitu lah gitu ya. Raris perangan sana kaping kali krune pengentos kaping kalih tunggal. Iki lingan tunggal. Raris perangan kaping tiga krune pengentos kaping tiga tunggal. Nah sejeroning contoh-contoh krune sana ke angin dan kaping tiga tunggal umpamene sekadi ring jabu buleleng niki wenten bener dan wenten idewek wenten waki yen sekadi buleleng niki awaki niki wenten tiang wenten titiang wenten titiang nasani ketar ring buleleng pun niki tiang di tiang idewek niki yen bener punika napi wasana akidik mangiring ring kecap-kecap ring krune bebawasan ring buleleng. Nararis nanike ilingang niki ane wau punika kata ganti itu pengentos ke kapertama tunggal entan. Nararis dan sampun tandukan wenten contoh-contohnya ni tapi sekadar yang bahasa Indonesia mewakili diri sendiri dan kapar nama tunggal selanturnya ni ring perangan kali punike krune pengentos kaping kali tunggal jane wau kapar nama tunggal jane mungkin kaping kali tunggal. Contohnya ni jeroni, nah niki ragani orang kedua niki. Iratu, idewe, mewah sani, sani, siosan. Ini kira yang boleh yang tenam pun dia nggak bahasa kasar niki. Ampun, tapi ampun lumrah pisan niki. Ados niki angin pepelajaran sejurni krune pengentos kaping kali tunggal. Raris krune pengentos kaping tiga tunggal. Nah niki wau kapertama kaping kali mungkin kaping tiga tunggal. Nah ide. Nah niki raris ipun dados dani mewah sani siosan. Nah, niki wenten napi wata pindah ke keterangan. Yen sani ring krune pengentos pertama tunggal. Niki wanta contoh-contoh krune kwanten. Kalau ring pengentos kaping kali tunggal, contoh-contoh krune kwanten. Sekewantan yening ring krune pengentos kaping tiga tunggal
yang kerunanya pun ke dados Dani dados Sipun kadiasa pun sekadi mirip ring pengentos kaping kalih tunggal pun ke nah reki wendan pindah ke keterangannya nih nah niki sani patut utang yang tetiang ya dia stun kepas tiga pun ke kontos sani kaping tiga pun ke sekadi meseo sana kidek. Nah Theos utawi Lian ring perangan ni tetiga ring ajeng iki perangan malih sekadi atlon titiang pembagian iki wenten taler perangan krune napi iki taler krune pengtos kaping tiga tunggal. Keterangannya nih, sani kecinayang antuk ngewewuhin pengiring

de preside Minayang niki membedakan sandika pertama kaping kali rau kaping tiga pun niki niki binanya ni Raris ring contoh kruna bapane luas ke Jawa kita bapane bapane niki ngangen tapi ni kuantan tobal niki kekali niki limane metatu kena tiup miwah sani siosa nah ni ke sani pindah ke binanya ni ya di Aston ring kruna pengentos kaperta metungal sekedisannya orang titia dan contoh-contoh kadis kadis ni ke yang kapeng kalih ni ke jantan sampun binanya ni jantan binanya ni ring pengentos kah pertama miwah ring pengentos kaping kali tunggal kuantan yang ring pengentos kaping tiga tunggal sekadi sani atulang titiang wau punike sani kecih nayang ni wenten sani nyiriang niki antuk ngewawakin ngimbuhin niki pengiring ni ring kerune arane kerunaran mereka pada orang kata dah nanti ki bajone bapane limane nah nah sekali asa pun ikering nabi wastana kerune pengentos jadme asa pun ike papahannya ni nah mungkin sani selanturnya ni empat kerune pengentos penuduh nih kerune pengentos penuduh nah kerune sane kangen metujuang utawi ngentusin barang nah, nudingang nih nujuang di tiang iriki wantang aturang napi wasana contoh-contoh ring kerune-kerune nyani umpama nyani nyih nayang doh utawi joh niki nike kamil jantan nampun ring kerune ditu daler derike nike sekadi alos ento utawi alosne punike nudingang niki nuduh mecujuang mentusin barang raris nyinahang sani nampak ane goreng joh niki doh ini nampak dini daros niki ring basa ring kerune ring lumrah kalau driki ini miwah sani seosan muwing ini ngering kelengar lengkare tiang nunas majang ngering mare kamiasa sani sumang titiang usaha yang rarah ngeraga santukan ring kerune kerunanya ini pun ike sampun preside aturan titiang sekadi wau ring pengentos penuduh pun ike ring kerune pengentos penuduh wenten sane nyinahang doh utawi joh wenten sane nyinayang nampak wenten contoh-contoh sekadi sane aturan titiang ngelantur sane kaping tiga niki kerune pengentos penyambung nah sane ke bawah kerune pengentos penyambung nenten jesewas niki kerune sane ngentusin kerune aran tur nyambungan ring keterangan barangi punike balik hoi yang titiang sana ke bawah kerune pengentos penyambung kata ganti dah nyambung lagi hingga pun ke kerune sana ngentusin kerune aran kata benar lagi tur nyambung ngering keterangan barang pun ke nah sejurunnya bahasa Bali sana ngeranjing kerune pengentos penyambung pun ke ring kruna ane utawi

umpamanya ni daging ane utawi atau sani bungane ane kuning to sube layu iki ane niki pengentos penyambung niki taler yang lengkare tiuke ane puntul sube sangi teken i babe niki tapi wastane pengentos penyambung sekare sani miyek sampun amile ring mok putu hari sani lengkare sani kaping 4 wastrane sani wek sampun jaite niki jantan ampun dan penyambung niki kangen ani utawi sani jantan ampun sekadi ring lengkare-lengkare wenten bawas ani wenten bawas sani nah, niki yang penting yang kare wasane sani we sekare sani miek yang tiuke ane puntul bungane ane kuning nike ngangen krune kekalih kawandran niki pinake pengentos penyambung ane miwah sani selanturnya ini krune pengentos pitaken yang punike sani keanggen serane mepitaken ring jadme siosan nah pina ke contoh-contohnya ini ini ngepitaken inik kewentenan jadme ngangen pitaken nyen pitaken puniki kangkat kegenahan ring tapi ring ajeng utawi ring ungkur dados manten yang kegenang ring ungkur kengin dados daging kerune penegas kini kini dan nah kadiasa punike selanturnya ini aniki sekadisannya aturan di tiang wau punike yang kegenang ring ungkur di aturan titiang dagingnya kerumah penegas ki yang nakenang ini kewentenan barang ngangen kerune pitaken apa lantur yang ini pilihan jantan ampun cen ya, dan cen manggi miwah sani seosan selanturnya ini tapi wastani dari sarang sami pangan sani pindah ke pengundat nah harus pangten kapeng kali tiang nagingan puniki ingi punike kerune pengentos ten janten tidak pasti niki sani ke bawes pengentos ten janten kerune sani kangen ngentusin barang ten janten niki luarnya ini apa nyen cen anu nah niki raus anu niki sane bine akeh apa ane orang tusing kersep bahan tiang nah niki pengentos kuanten ten ten janten sing pasti niki nyen peleh patut kena danda dan uningin aku dah akeh danda ni ia suba orang menjalan luas dan masih uningin niki luasnya kije pengentat sebilang anak teke sira kadang teke punika mewah sani siosan ini dah sarang sami sani banget kusum yang titiang dadosne persida titiang memputang dan pembinaan bahasa Bali puniki sani memurde kerune pengontos dadosne titiang nintan mengkalihin ngat orang menawite yang nintan pitakan SMS titiang ring pertemuan saya jagi rau jagi cawes di tiang menawi te wenten kesalitan sering di tiang atau orang peminan masa Bali pun niki di tiang wantan unas geng rene sinampur om santi santi santi om

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak? Sampai sana Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Amsor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang...
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Besar,
12: sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sesama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
8: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
9: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di tanah suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
8: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan, hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Saya tadi saya sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ini juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena konsumen seperti apa yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh atau mungkin visinya konsumen seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah tahapan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical report-nya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Kosnova dan tim, tidak hanya Kosnova ya, pada tim nasional.

0: sisi satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak Sina minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang kita harapkan.
1: Hingga saat ini A-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Malam ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor aja bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar. Cek fakta malam ini beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan video yang memuat informasi lowongan kerja PT Antam TBK 2026. Dalam unggahan tersebut terdapat beberapa posisi lowongan, kualifikasi umum dan fasilitas benefit yang didapat. Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut, tautan pada profil akun tersebut mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat dan nomor telegram aktif. Kemudian dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja PT Antam 2026 ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman karir resmi milik PT Antam TBK, antam.com/id/karir/jobs. Melalui laman itu diketahui bahwa saat ini PT Antam TBK tidak sedang membuka lowongan pekerjaan, namun masyarakat tetap dapat mengirimkan CV ke alamat email recruitment@antam.com dengan format subjek fakultas/jurusan. Dapat mengirimkan CV dengan subjek fakultas/jurusan dan nama. Informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya RRI. Maksud kami komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, setelah cek fakta kami akan hadirkan kembali drama radio mini Kurir Tengah Malam produksi RRI Ambon. Selain ini saya akan kembali untuk menemani Anda di Jebak Jejak Balik Kini.
0: Kanal informasi dan inspirasi
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.
4: Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Guri Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal. Tulisan tangannya cakar ayam. Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat, seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Koran Korak. Berita hari ini, restoran Burirasa dapat bintang kuliner baru. Koran Korak.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya, Chef Arya. Mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta. Saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih, Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap 2 hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini, semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?
1: Tidak semua koki, Pak Sobari. Keluar dari sini, kita putus kontrak.
4: Arya! Gila!

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu...
2: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
2: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
2: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
2: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
3: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis The Kok sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis The Kok, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Jebak, jejak Bali kini.

0: Baik pendengar Pro 1 Radio Singaraja, Swastiastu Rahajang Wangi. Baru saja kita dengarkan drama radio nggih. Saat sekarang Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda Pop Bali untuk malam hari ini. Silakan yang ingin bergabung, saya tunggu di 24644 ataupun WhatsApp call kami 0811 399 990. Halo. Jebak.
1: Om Swastiastu jebak.
0: Jebak nggih, Om Swastiastu.
1: Punapi gatre.
0: Baci, punapi gatre beli tawan.
1: Nggih, astangkare.
0: Nggih.
1: Ketak masinan iki.
0: Astangkare.
1: Nah, tembang iki dulu.
0: Nggih, rapi.
1: Nia Prasetyasari wonten.
0: Nia wonten.
1: Sarang tersana sani bajang gunung.
0: Sebentar, saya cari dulu.
1: Nggih. Nglantur salam dengan kita.
0: Nggih, dados. Bajang gunung. Waduh.
1: Dendan?
0: Nia siapa? Sana sama Nia banyak kita, tapi yang dimau enggak ada. Adanya punya Biu. Terus nggih. Sekadi apa nih?
1: Sekadi Tamulilingan nggih.
0: Coba.
1: Nggih, salam.
0: Sekadi Sabun. Terus nggih. Bukti Satya. Apa oh. lagi nih?
1: Nia Persitasari, halo sayang deh dadah.
0: Halo sayang.
1: Nggih.
0: Masih dengar dari Nia?
1: Nggih, masih.
0: Wadai. Halo, oke, okay. Wenten.
1: Nggih, wadai. Kawan malam Pak Cipring Muncar nggih.
0: Nggih.
1: Pak Widi Tokyo, Pak Banu, Pak Jero Maliarse, Pak Krodak, Kak Gado, Kak Dago.
0: Dago.
1: Nggih, Bu Mini, Bu Resmi, Bu Kartini Kartika. Bu Yuda di Sangket nggih. Sekarang sami pun pokoknya nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, matur suksu merajang tuh.
0: Mawali, terima kasih banyak. Beli tawan di tembok. Baik, si Remalih niki. Silakan yang mau bergabung Om Swastiastu Rahajang Wangi.
2: Om Swastiastu Rahajang Wangi.
0: Nggih.
2: Yang Ibu Kadek Eri ring Banyumale.
0: Hey, Ibu Kadek. Nggih napi.
2: Widi Widiana judulnya Bedak Poleng.
0: Bedak Poleng.
2: Nggih, kok kasih macam kesamian nggih.
0: Nggih.
2: Enten tembang nggih.
0: Durus-durus tunggu.
2: Nggih.
0: Ibu
2: nggih.
0: Wenten.
2: Nggih, sesama
0: nggih. Nggih, mawali. Om Swastiastu. Jebak.
3: Om Swastiastu, Mbak.
0: Nggih, Pak Nyoman tetep tumben iki.
3: Nggih, mumpung durung sirep niki.
0: Oh, nggih. Mana pun api gatre.
3: Tembang.
0: Nggih, napi.
3: Beli nengah nggih.
0: Nggih, beli nengah.
3: Nggih, ya muka trijuk.
0: Nggih.
3: Kene bau enten kawan nggih, ping tembok nggih.
0: Nggih.
3: Cirpat bau niki Ibu Sire niki.
0: Ibu Kade Eri di Banyumale.
3: Nggih, rahatnya kenal Bu. Yang lantur ya muka tri sareng juru mangku dibawa Mbak Ribiti. Bu Janura, Wak Daeng, Pak Cip, nih, dengan Pak Banu, Pak Samong, Bu Kartika, Bu Osmeru, Mas Wawan, nih. Sudah terima kesami, ampun, Mbak, Niki.
0: Pak Nyoman, suksema, nih.
3: Suksema, mawali.
0: Dadah. Bye.

0: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: belok kiri.
1: Hei, belok kiri kunit tuh belok Google kiri. Ngomong mujangin belok kanan.
2: Belok kiri nyerok jogan tuh. Tole nake rambu nih.
1: Tapi belok kiri engalan nengket. Laman belok kanan joh nawang.
2: Oh, engalan nengket suargan. Beh, ke kanan dogen. Lambat, yang penting selamat.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.

0: Wah. Kita langsung sapa lagi pengantin berikutnya. Om Swastiastu, Rajang Wengi.
1: Rajang Wengi.
0: Nggih, suaranya kenapa ini?
1: Kenapa ya?
0: Suaranya Pak Banu, kenapa Pak Banu, sehatkah?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Baik, Pak Banu. Nggih. Menapi gatra beci. Suksema, Bapak gimana?
1: Beci.
0: Oke, nggih.
1: Tembangi.
0: Nggih.
1: Setali apa setail itu kupu-kupu ini?
0: Oh, nggih. Coba saya cek kupu-kupu. Sekadi.
1: Sekadi ya.
0: Nggih. Sekadi itu kalau enggak salah seperti kupu-kupu gitu ya.
1: Oh, iya.
0: Nggih.
1: Kirim salam ya. Adi ada Beritawan.
0: Nggih.
1: Ada Banyumanegara ya, Banyumanegara masih tadi.
0: Nggih.
1: Apa lagi satunya?
0: Beritawan, Bukade sama Pak Nyoman. Tetap
1: Bukade, Bukade ya.
0: Bu Yengge.
1: Ada lagi Eli, Bu Yeni, Bu Bunga-Bunga, Bu Kati, Kak Kartini. Ada manajer Bu Yoda, Bu Manda, Bu Desa, Bu Budi, Bu Resmi, Bu Janora, Bu Nini, Biliwidi, ada Pak Ribawa, Gus Bawa, ada lagi
0: buat semuanya.
1: Pak Daeng, ada Mr. Mahmud, lagi Sutrajo, Sukrajo.
0: Oke, Pak Banu mohon maaf ya. Udah banyak Pak. Oke, maaf ya. Sudah ada yang kling-kling gitu. Ada tandanya. Oke, Pak Banu.
1: Lahirna,
0: sama-sama Pak Banu juga nggih. Nanti ikutan lagi di acara Ruang Rindu nggih.
1: Matur sama. Nggih,
0: matur sama Pak Banu. Di WhatsApp call. Halo, selamat malam.
2: Yang wengi Mas Irna.
0: Nggih, Pak. Pak. Ibu Ari ternyata, Ibu Ari. Iya.
2: Punapi gatre Mbak Irna.
0: Beci, Punapi gatre Bu Ari.
2: Nggih, becik-becik Mbak Irna.
0: Nggih, sungkar nggih. Nggih,
2: sama Mbak Irna nggih.
0: Napi nike.
2: Telebungka Batan Biu.
0: Asik.
2: Dari Bagas Wiratu.
0: Kita cek ya.
2: Salam Pak Umwa, Pak.
0: Kayaknya belum dimasukin nih.
2: Pak Nyoman, terus Pak Netep, Bu Resmi, Bu Mini, Pak Agung, Pak Astawa, terus Pak Tersamung. Muasani Lianan Mbak Irna nge? Mbak Irna, suksumu Mbak Irna.
0: Mawali, Bu Ari. Coba Pak Widi, ini masih di atas nih. Ada Pak Gus Batu, siapa tadi tuh Batu Bulan. Pak Widi maaf, ini masih banyak banget yang gabung. Jadi gak bakal bisa gabung nih kalau masih ini. Oke, saya sapa lagi. Halo, selamat malam. Rahajang Wengi.
3: Halo, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Nge, suksema si Reniki.
3: Wih, gue sebawa Niki ring batu bulan, Pak Yuna.
0: Punapi gatre.
3: Astengkara, Bace, Pak Yuna, Punapi.
0: Bace, astengkara, nge.
3: Ada rayu sang keluarga nge.
0: Nggak, sengkare.
3: Lagi gak sang tembang napi wastane nike. Tembang ne kene nge. Gung Widya pemayun, Pit Gunggus pemayun, Janji Satya wentan nge.
0: Saya cek dulu nge, Janji Satya. Mau kirim salam mungkin?
3: Sane wau sih kan dikit, yang wau bergabung
0: dengan 21 singa gajah. Ada Wenten Blitawan, Ibu Kade, Pak Nyoman, Ibu Ari, Pak Banu.
3: Kajeng wengi sama-sama nge.
0: Nge. Ampura niki, Pak Bligus, wah Bligus, Bawe. Nge. Janji Satya dari Dek Moga, Sarang Mirah Wenten. Sarang Triwayuni, Dek Wira, Kenten.
3: Oh,
0: Tri Wahyuni featuring Dek Wira.
3: Tan Wenten nggih berarti.
0: Nggih, Janji Satya dari Tri Wahyuni Wenten.
3: Aman kenten kene nggih gatosin sa Gumira pemayun jatuh hati Wenten nggih.
0: Jatuh hati Gus Gung Mirah nggih wonten.
3: Ini gampang nggih.
0: Nggih.
3: Majang mbok ingna cantik niki kanca tugas ngantos bobot mari jebos budak kandangan nggih.
0: Nggih. Suksema.
3: Cuaca pun api.
0: Aman tentrem. Aman tentrem terkendali malam minggu ini.
3: Atau yang waktu bulan niki tapi warna niki cerah
0: tak? Cerah gengge. Baik.
3: Astungkara dumogi dan tadon sabar ngantos benjang.
0: Nge, astungkara nge. Suksema nge.
3: Mari.
0: Nge.
3: Lanjut tugas. Om Santi.
0: Om Santi. Om.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu, Mok Nyoman.
1: Nggih.
0: Aduin je tiang ke kantor polisi.
1: Hah? Ngudiangin?
0: Perpanjangan SIM. SIM tiangnya mati, SIM tawang.
1: Beh, batak SIM mati jajah gati. Dia sudah diperpanjang kayaknya sih. Masih SIM taen tangkap polisi.
0: Nih ngajian jelek-jelek dogen nih mungkin nih. Irage sebagai warga negara yang baik harus taat berlalu lintas. Bisa ngabu motor harus ngelah SIM. Yen sing ngelah SIM dilepetane bisa kena tilang tangkep pejak polisi nih. Buin kedenan gak ini.
1: Oh saja bener masih mo'o. Nah mengkitu mo' debe jajah. Jani tiang je ngatuin ke kantor polisi. SIM apa kali? SIM A, SIM B, C, D. Ih, pokoknya tiang lah karmayain makajang. Orang kaya.
0: Mimi sedang melagati mo. Semua niki menyoman.
2: Surat izin mengemudi atau SIM memberikan ketenangan saat menghadapi razia. Selain itu, dengan memiliki SIM, seorang pengendara juga membuktikan bahwa dirinya memiliki skill berkendara yang baik.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.

0: Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, tanggung untuk buka telepon dan tanggung juga untuk putar lagu karena waktunya sudah harus saya akhiri untuk jebak ya. Terima kasih untuk Pak Dago, mohon maaf salamnya aja disampaikan buat Bu Desa Ridini, Mbak Mini, Kartini, Kartika, Cak Yeni, Rahajeng Wengi, Samian Dumugi kena Samian Turma Bekel. Nggih. Mohon maaf Pak Dago tapi lagunya tidak bisa terputar karena ini jamnya sudah 21 lewat 59 menit. Kita akan bergeser dulu untuk acara berikutnya, Ruang Rindu.
1: 97,9 FM, 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Masih bersama saya Irna di Singgah Aja Malam ini. Setelah jebak kembali hadir Ruang Rindu. Saya gak mau buang-buang waktu. Langsung sapa penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Malam
0: Ruang Rindu. Nge, Pak Lacur?
1: Sekarang Komang Lare.
0: Oh, Komang Lare. Oke, siap Pak Mang Lare Punapi. Apa kabar?
1: Baik ya.
0: Nge.
1: Bang Lena nge.
0: Nge.
1: Jangan pergi sebelum aku mati.
0: Oke.
1: Nang megade, terang diawasi juga wajah. Ajam nge, sedikit lancur, kali asap. Samian pengen nge.
0: Nge.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat berbagi malam
2: rindu,
0: juga
2: Mbak Irna.
0: Iya, Bu Ari. Sukses iya. Ya hari ini ya, berhasil ya.
2: Berhasil terus.
0: Boleh.
2: Ayah dari Rindu Arahap ya.
0: Apa, Ayah?
2: Ayah ya.
0: Oke.
2: Tadi Pak siapa tuh Mbak Irna?
0: Pak Lare.
2: Oh, Pak Lacer ya.
0: Pak Mang Lare.
2: Mang Lare, ya buat Pak Mang Lare ya, makasih callingannya. Terus Pak, Bang Mas Awan ya di
0: iya.
2: Siapa lagi? Ya Bu Resmi, Bu Mini, ya buat semuanya aja Mbak Irna. Mbak Irna, makasih ya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Pak Widi, masih ada Ibu Ari, turun dulu Bu Arinya. Diulang lagi coba Pak Widi. Kenapa nih Pak Widi nih masih kurang beruntung nih? Coba sekarang masuk deh Pak Widi. Nah, kalau masih ada orang gak bakal bisa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Konnichiwa, kumbangwa.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam, iya. Apa kabar Pak Widi? Baik-baik, terima kasih.
3: Susah sekali maksudnya.
0: Ini terus aja berdering.
3: Rebutan terus nih.
0: Iya,
3: sampai
0: betul.
3: keliling banget. Gak bisa masuk keliling lagi.
0: Keliling lagi. Oke, sekarang mau lagu apa nih?
3: Lagunya ya, cobalah untuk mengerti.
0: Oke.
3: Dari
0: Irianti.
3: Bukan, dari Obi Mesak ya.
0: Oh, hah? Cobalah engkau untuk mengerti.
3: Cobalah yang... untuk mengerti dari Obi Mesak.
0: Yang jawabannya ini ya, bukan? Jawaban, jawabannya hati yang luka ya. Oke, okay, coba. Ya, kok ditutup? Iya, oke. Okay, salamnya yeah. Pak.
3: Iya, yeah, langsung aja salamnya ya.
0: Iya.
3: Yeah. Nanti jatuh. Barusan ada Bu Ari Semeru, Ari BT, Ari Semeru juga, Pak Belirawan di tembok, Bu Yeni di Digawase, di Kapika, Bu Resmi, Pak Wayang, Pak Ketamo. Ya, salamnya untuk kesemuanya ya, dirangkul jadi satu. Ya, sampai jadi ya. Buat Mbak Irna, selamat tugas sampai tunas.
0: Terima kasih.
3: Arigato.
0: Untuk Pak Mang Lare, ini dia lagunya ya. Setelah ini baru ada Ayah dan ada Obi Mesak.

0: coba dulu dan
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Pendengar Pro 1 Radio Singar aja yang baru bergabung, Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu bersama saya Irna. Oke, sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ayo.
0: Asik. Berhasil mulai lagi nih. Iya, Pak Banu.
1: Masih seger.
0: Oke. Biar
1: lalu
0: tambah seger.
1: Segar du.
0: Apa?
1: Kalau di sini segar du, segar bom.
0: Gimana, Pak?
1: Airnya kan seger-seger kan?
0: Terus?
1: Kalau di sini di sana ini segar du.
0: Oh gitu.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Lagunya, Mbak Irna.
0: Iya, lagu apa, Pak?
1: Nah, dari Nia Zulkarnain.
0: Yang mana nih?
1: Jangan pisahkan.
0: Oke, siap.
1: Oh, alhamdulillah. Dalamnya ada Mang Midi, ada Mas Alvian, Pak Beni, Rispati, ada lagi Termahmud, ada lagi Wadaeng, Pak Cip, Bang Li, ada lagi Bu Ketut yang tadi belum disenggol, ada Yom Long, Pak Bang-Bang, semuanya sudah bayarnya.
0: Oke, Pak.
1: Sudah bayarnya.
0: Iya.
1: Ya terlalu kalau pulang.
0: Amin.
1: Hati-hati.
0: Doa yang sama untuk Pak Banu, Ki. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu. Halo di WhatsApp call.
2: Selamat malam.
0: Ibu Janura.
2: Memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung. Ibu Janura, apa
2: sudah
0: kabar?
2: Bergabung, tumben bisa masuk.
0: Berjuang, berhasil. Semangat. Oke.
2: Tapi jejak Bali juga enggak.
0: Oh gitu
2: bisa
0: ya.
2: Masuk.
0: Aduh. Sekarang ya, lagunya apa deh?
2: Ya, lagunya Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai dari Christine.
2: Christine Penjahitan.
0: Oke. Okay.
2: Ya ada.
0: Ada kayaknya.
2: Ada
0: sih.
2: Ya.
0: Ada.
2: Ada. Sudah lagu lama sekali.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Ya salam kelenu. Tadi Mbak Banu, mat malam. Mbak Ari dan naik tadi mat malam dia. Itu lagunya ayah yang tercinta, ayah yang menyayangi anak.
0: Oke.
2: Ya buat Bu Resmi, Mbak Bibit, Mbak Malam, ya buat Bunda, sebenarnya Mbak ingatnya dan dengan Denpasar. Buat Desa Radini, buat Mini buat Bu Mini S, buat Bu Aris, Meru, Mbak Malam,
0: ya, buat semuanya Ibu.
2: Makeri.
0: Buat semuanya ya.
2: Semua-semuanya.
0: Iya udah banyak ya, soalnya.
2: Ya pegawai ya. Juga iya. Ini semua-semuanya khusus buat Bu Irna.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Salam buat keluarga semua. Sehat walafiat.
0: Amin. Astagfirullah.
2: Hati-hati nanti pulang. Yang penting sampai di rumah.
0: Oke. Terima kasih Bu Janura. Mohon maaf jika kalau kami mengingatkan ya. Karena memang ketika kita coba deh Bapak atau Ibu di rumah mencoba mengecek melalui handphone gitu kan, dilihat durasinya. Ketika menyapa banyak orang pasti itu menghabiskan waktu seperti itu. Nah, kita maksudnya kalau mengingatkan itu bukan tidak boleh, tapi hanya mengingatkan karena waktunya cuma 60 menit tuh ternyata kalau diisi lagu dan sapa-sapa itu lumayan ya. Mohon maaf ya. Ibu Jandera turun dulu biar yang lain bisa masuk. Selamat malam untuk beritahuan setia monitor Mbak aja Mbak Irna. Terima kasih. Pak Nyoman tetap juga terima kasih. Mau bakal monitor terus sampai pukul 00. Wih, makasih Pak. Terima kasih. 24644. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa?
3: Ya, hari gak bisa masuk, Mbak.
0: Aduh, kasihan. Ya, gimana ya?
3: Teman-temannya yang nguling, kasihan juga.
0: Kenapa, Pak? Kenapa?
3: Malu gak bisa nguling.
0: Oh, gak bisa nguling. Tapi kalau gak bisa masuk, gak apa-apa. Mungkin paham. Iya, paham pasti, ya.
3: Lagi ya.
0: Dengan siapa, nih?
3: Dengan Bu Kartini, Linde.
0: Oh, oke. Okay. Bu Kartini, ya. Kadang-kadang untung-untungan, ya, Bu. Ibu mau lagu apa sekarang?
3: Lagunya Jangan Biarkan Aku Sendiri dari Diana Nasution.
0: Jangan biarkan aku seorang diri gitu ya. Ih, lagunya. Oke.
3: Okay. Ya, jangan dulu ya.
0: Boleh.
3: Ada Pak Nyoman Dewanto.
0: Suaranya kok hancur.
3: Ada Pak Kawan. ada bakawan, ada siapa Sutra Agus ya, ada Pak Banu, ada Pak Cip ya, ada Rizky, ada juga Pak Mahmud, ada juga Bu Mimi, Bu Manda ya, Bu Bunga ya, ada juga Bu Kepis, ada Jusilu, ada Pak Wawan ya, semuanya ada ya, Pak Widi ya, Pak Widi mau balik ke Wali ya, mau Wali Pak Widi ya. Selamat malam semuanya ya. Ya udah, itu aja Mbak ya. Terima kasih.
0: Rahayu kembali Bu Kartini, dan aturannya juga tetap sama, 3 penelpon kita langsung putarkan lagunya. Untuk Pak Banu, mungkin kalau boleh dikatakan, saya jujur ini salah satu lagu di eranya yang saya sempat hafal lagunya ini, dari Nia Zulkarnain, Jangan Pisahkan Aku.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, pukul 22 lewat 40 menit. Ih, cepet banget waktu berlalu. Dan waktunya saya sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam juga Tante Yeni.
1: Apa kabar Mbak Irna?
0: Baik, apa kabar juga di sana?
1: Kabarnya apik-apik wae.
0: Oke.
1: Ya, lagunya dulu Mbak.
0: Oke, Mbak, apa?
1: Lagunya Kapan Kau Mengerti.
0: Oke, kapan-kapan ya.
1: Ya, kapan-kapan. Ya, benar, saya setuju banget dengan sarannya Mbak Irna gitu.
0: Oke, terima kasih.
1: Nyalamnya terlalu banyak kan, kasihan yang di belakang gitu.
0: Oke, siap.
1: Ya, selamat bertugas Mbak Irna.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Sampai ketemu, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih kembali untuk Tante Yeni. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, rumah lagi rindu, memori lewat lagi.
0: Bersama
2: Irna.
0: Terima kasih, udah nongol lagi nih. Beruntung sekali gitu ya. Kenapa, ya, kenapa?
2: Dari tadi, pencet-pencet, gak bisa masuk.
0: Oh, tapi kan tadi udah syukuri bisa masuk tadi ya di acara pertama juga jebak ya.
2: Bisa masuk di jebaknya, sekarang bisa masuk.
0: Makanya. Mau lagu apa nih sekarang?
2: Lagunya Bintang Kehidupan.
0: Oke, okay, siap meong.
2: Ini ada di samping tuh, dia menemani tuh.
0: Oke, okay. Buat siapa sekarang salamnya mungkin?
2: Sedikit aja ya. Enggak padat, tadi ada Bukan Gerai, Hidang Uli, Bu Arif Biti, yang barusan ada siapa, Yeni ya. Ya pokoknya semuanya deh. Kalau Irna bilangnya hati-hati ya. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Terima kasih, terima kasih kembali. Oke, siapa lagi nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Dimoncar ini Mbak Irna.
0: Pak Cip.
3: Iya, betul.
0: Oke, Pak Cip, terima kasih sudah bergabung.
3: Juru kunci nih ya.
0: Juru kunci kayaknya ya. Oke. Okay. Ya. Mau lagu apa?
3: Rumput yang bergoyang.
0: Hah?
3: Rumput yang bergoyang.
0: Rumput
3: diambil.
0: Oh, rumput yang bergoyang.
3: Iya.
0: Emang iya ada ya?
3: Ada.
0: Serius? Kita cek ya, Ebit.
3: Iya, Ebit. Ada
0: rumput yang bergoyang, berita kepada kawan. Berita kepada kawan yang benar enggak sih? Kita tanya kepada rumput yang bergoyang, gitu kan?
3: Iya, iya.
0: Iya, judulnya tuh berita kepada kawan. Astagfirullahaladzim, langsung berubah jadi berita kepada kawan, rumput yang bergoyang gitu ya. Di liriknya itu ada rumput yang bergoyang gitu. Iya, betul sih. Tapi judulnya yang benernya berita kepada kawan. Oke,
3: okay? Berita kepada kawan.
0: Iya, nanti dengarkan ya Pak ya. Oke, okay, salamnya buat siapa?
3: Ya, salamnya barusan buat Mbak Yeni, Pak Pane, Beli Kawan, Bu Ari, juga Mbak Mimi, dan ke semuanya dah.
0: Iya dah.
3: Yang itu bisa ngepsen.
0: Iya. Oke. Iya.
3: Hati-hati di jalan. Semoga sehat selalu, ceria, bahagia, lancar rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Cip. Selamat malam juga untuk Pak Dago. Mohon maaf lagunya tadi Christine Panjaitan udah nyanyi ya. Langsung saya sapa penelpon aja. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ini kode kunci kayaknya nih. Halo. Iya, Pak Mahmud. Terima kasih. Sebagai ini baru juru kunci nih Pak Mahmud.
4: Iya, Pak ya. Irna. Dapat ya. Juru kunci yang hadir.
0: Betul. Lagunya mungkin siapa tahu bisa keputar.
4: Lagunya Itang Yunas itu apa? Mat Malam Mat Pupuk.
0: Iya deh. Yuk kita sama-sama dengar nanti. Salamnya mungkin Bapak.
4: Ya, salam dikit aja buat Pak Ripaul, Pak Panu, Pak Cip, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Katika, dan kesemuanya aja Mbak Rena. Terima kasih Mbak
0: Rena. Sama-sama Pak Mahmud. Untuk Pak Dago maaf ya karena Christine Panjaitan sudah nyanyi jadi gak diputerin lagi. Salamnya aja disampaikan ya Pak Dago untuk semuanya aja ya. Desaridin nih, Indah Dago, C. Eli, Kartini, semoga mimpi indah. Terima kasih. Baik, lagu yang berikutnya akan hadir adalah dari Irianti, Kapan Kau Mengerti.

bergoyang. Pak Cip, ingatnya cuma pas ujungnya doang ya, rumput yang bergoyang. Jadi jelasnya lagu yang benar judulnya dari Ebith G. Ade ini adalah Berita Kepada Kawan. Lagu terakhir kita dari Tang Yuna, selamat malam, selamat bobo untuk Anda semuanya yang di request oleh Pak Mahmud. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi bergabung di acara request malam hari ini dari tadi di acara Jebak dan juga Ruang Rindu. Terima kasih juga untuk Pak Dago, mohon maaf ya sekali lagi. Dan juga untuk Anda yang juga mungkin sudah berusaha mau masuk tapi gak bisa, kurang beruntung berarti ya, di lain kesempatan coba lagi. Dan setelah ini akan hadir siaran budaya kami dengan judul Arje Lili Gundi bagian 3A dan nantinya akan ditutup dengan renungan malam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Sekali lagi terima kasih banyak untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Upacara Ngaro. Upacara Ngaro dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasikaro sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang upacara Ngaro dilaksanakan pada Purnamaning Sasikepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaro sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara Ngaro dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amarta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amarta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentengin, dilanjutkan dengan upacara ngaro atau

Wentan ring padukuhan lewah padel. Nenten-wenten tios yudeng ayah di tiang piana. Ipun mapus padel madewi.

Pertukuhan po punika genah ko punika kukuh ringlinge kita sangiang witi doning maho kriani deyuk di keh kebos dikiring jagat wenten jano pada wenten punika eke permana wenten punika duwi permana iya nerang kadim hangen ring pedukuan teh penglingsir penglingsir sana sampun menawi te amut ringa cintil keh wenten menekadi purana tatwa sastra sane keterimu sampun antuk imade wihuna yang ke

Kuasa dereng punika liang manah titiang sedina dina yukti ipun ngemardiang nyalanang asapun api menawi te petuah pengling siririki telap siririn tapo berada kurawo sirir satirin putih nike maka hawinan dangan yukti manah titiang ngajak ipun ipianak turmale turmaning titiang sayang sayang punya kemakahawin adab yukti asih lan sayang.

Iyan sedino dinoke titiang ri lek tekang dewa ratu pakten ipun ipianat ring sang purado yan lingsir punika pinake conto pinake imo mantoyo seterusnya nekadia sapunika suodarman pianak titiang maperwerdine sida radis tulat balik ring nyamu brayo kula wargane yen sampun menawi to ngawe sudeng prajo padha liang pekenakan jana padha diosa nyamu sane lir nika satmaga sampun meh-meh rasa ngliangin pahidupan nyuka yang pekenahan rasa dan winten ingi punika pikobat pekewah sane keterimaan tuk ingat dewi guna.

Ingat waninya tuang segala janten sampun. Wenten lemah, wenten pedeng sana ke bawah sang. Ruwu bineda, uning pun manusia sabun api yang antuk. Muna digeyang nyalanang, mundukan doning i manusia medue puni kewidap. Tio saning puni ketanggali yukti. Ngemargiang sedina-dina ngerahin wengi. Inge puni kenyalanang iya diastun. Mesana antuk sesebit sani. Iyan sampun meleng ringlinge kita sang yang widi. Sat maka sampun eleng ring kita sang yang iwu. Punika sampun maka hawinan dangan didiang. Inge punika muswa dharma rikiring pedukuhan. Napanya atap dani rasa nang iyo ikar talo kaukin pangadu ajak meremugan ini di pedukuhan. Hut. Nang meh subo ketunon adi ringi desang yang baskara nang bangun.

sing dadi mule lepas kapene kadang wisian jagat aap jagat kekerdan jagat meh-meh dewa ratu sing kena ben beli lakar nyatwa kengkeng kaden pekebah kumine tuah kumine

supane kraosang saja, gumine wayah ketang beli saja tu. Liu ngaku bisa meh sing ya ada bakti kapin ngekelir tu dicerik.

Panas bumi ranang, sasih ranang yen yen dolen sasih panas buka jan nyak manusa kena kabeh nang kepanas mas itu.

0: Aduh, gede beli. Games
1: suara. Games subo beli nyak gede. Artinya beli liang.
0: Nyamu brayo nyak gede. Nanti was itu bu, pegigit.
1: Benar. Kewah mulu beli.
0: Kewah.
1: Ngai apa nyak nak liang?
0: Oh, kewah. Lakar ngai pang nak nyak liang aluh cara beli. Bangen ya bis liang woyo.
1: Aw ya ni sing lapis neng bong lapis asan.
0: Ya awam. Neng bong lapis. Singnya ya nampi bang bis.
1: Tonen karuan. Tonen
0: karuan lo. Men kengkeng cara ada tu.
1: Tu pun nak kewah.
0: Tu kewah tu.
1: Benar. Sawireh kepentingannya sing padu. Tu tujuannya sing padu. Angon janing ilid dang kena itu tuah pangidang matuhang janing.
0: Iya deh Astun mau beli mau adik sih itu. Besok pas punya adik, sing patuh saja popina. Men keng betul.
1: Patuh kan janing bang kena kang. Ye nado anak demon ajak sekat. Subuh pasti ko ben ajak sekat anak sing demon.
0: Pani mas diang tu,
1: yen boke tu angsi gigi sen pedeh basah.
0: Oh,
1: kengkeng lah kok kau ngore nak pang demon?
0: Oh, amungkin yo gede gana esing itu.
1: Nah,
0: lah masih demon.
1: Ha,
0: amungkin y demon ragu. Lah masih sing demon.
1: Nah, nak dijo tongos luwong sinar itu tongos jelek.
0: Hidup di ini sih kebenah lah ngalih hanemadan luwong sih itu tadi tujuan hidup mai sih ngalih luwong tuh
1: sing ngalih hanemadan
0: ngalih len luwong ajak benah
1: len luwong ajak benah kamu len
0: iyan luwong
1: mau dasar kan kesepakatan
0: oh iyan benah
1: ngulian ada aturan.
0: Oh, kena beli yang sebelum naik berdemen naik gaji itu pasti raga percaya itu gitu kena
1: itu mulai kesepakatan kalau nak percaya tegaran jani ada aturan kasal mimpas tekening aturan subuh madan beli ya dia itu tuh sing luwung sekiwalo benar lewat aturan itu benar
0: Aten benar he di Jang Sidor.
1: Benar.
0: Oh, maro bakal yang beli.
1: Awenan dewa ratu beli mau cang orang kewah. Kewah kadi rasa nega anjit ngin kewah.
0: Bin mu bati.
1: Engken.
0: Nega anjit kewah.
1: Nega anjit kewah yang negaan dapar, negaan batara, negaan kursi itu benar. Halo, dengar jet kan?
0: Kemurang tu. Kader kena beli negang jet dijo ada tongos nega jang jet
1: tu jang jet ada ane tu saya negaan jet
0: ya lah ni pembenah
1: ya ale jadi di kamus besar bahasa Indonesia apa itu duduk
0: duduk jelas menegak
1: tau berarti duduk itu apa duduk adalah menaruh tempat di tempat di suatu tempat datar. Oh, di jauh aja ada asa di tu janggit itu pada anak negak. Tu yang ada tu di rumah muncul kadut ni muncul anu aja muncul tumbak itu janggit sih negak ada anak tu.
0: Apa dah?
1: Tu nak ngedan kesaktian ada anak tu.
0: Ah, tidak ada pun. Rumah sampai rumah beli dah. Lulun liu muro. Kau cucu ni. Duduk itu. Negai orang pada duduk lulu tu.
1: Tu melayan.
0: Melayan tu.
1: Bahasa Indonesia, jak bahasa Bali.
0: Okey tu.
1: Melayan. Dian bahasa Bali ni. Misalnya bahasa Indonesia ni wareg. Bahasa Bali. Bahasa Bali warak, bahasa Indonesia kenyang. Maka wawinan ada persamaan paha cewek dengan paha ayam.
0: Ini Raus paha. Paha.
1: Paha ayam.
0: Ayam.
1: Paha cewek cantik.
0: Ken luang itu tuh.
1: Sama-sama.
0: Dijem itu. Adan bu ayam tuh subuh binatang.
1: Oh.
0: Cewek cantik bu. Pak.
1: paha masih.
0: Paha masih. Oh.
1: Sama-sama bikin kenyang.
0: Aja, aja buka gending gumi, aneh badan gumi kalut sih itu.
1: Nah,
0: dua harbut kawirian saja gitu. Contoh, uling pidan, uling zaman subo dewa ratu, kita kalungnya nak kalung lipi dengan halat itu. Pari kesih itu uling ditumbo.
1: Sudah ada
0: pani kapan ini suruh berahman.
1: Itu bom andane kali itu kan sebuah tanah tambah mah geseran.
0: Oh.
1: Ya nu tanah tambah kan nu adane swastika nu keseimbangan menek turun keluar ke sampingnya.
0: Nah,
1: kasal mau geser tanah tambahan di tanda kali.
0: Oh, asal goyah bede.
1: Ah, bo kali tadi mau nyudot.
0: Weh.
1: Ah, ada tasan anak kamera miring kanan, miring kiri, tuh.
0: Apa jawab? Apa jawab itu?
1: Crazy shot, magdoh dan itu.
0: Mungkin nyatu, nyatu bang ujian.
1: Sebenarnya hidup ini mulu ujian.
0: Nah, saya kat satu anggur ya di sini itu.
1: Tanpa melewati ujian kita tidak bisa meningkatkan kedewasaan itu, kan gitu.
0: Saja.
1: Kejang harus ada ujian.
0: Iya lah. Raga lakar meningkatkan pendidikan ngalihane dorang.
1: Ah.
0: Ujian ya malu.
1: Ujian SD ujian. Panjidang masuk ke SMP. Bawa di SMP ben ujian. Panjidang raga ngalih SMA.
0: Ngalih gaya main.
1: Masih ujian.
0: Sing pusing gas ter. Sing pusing gas ujian.
1: Sing sawire sing ada ujian.
0: Apa tuh?
1: Ujian, ujian orang ni.
0: Ujian. Ada nyamuk perlu mata-mata maksud. Ingkir je kalau lulus je bawa kandung ini degak gitu ya.
1: Sehingga perlu mata sekadar itu.
0: Lulus bang.
1: Sing.
0: Apa dah tu?
1: Perlu nekal pesuben mani kan? Kanti sing mau darling semangat.
0: Gitu perjuangan.
1: Sing merasa sedok. Sawira uya sedok ken paling nase.
0: Ingkir.
1: Pemaluin, no. Sakit nas pesu perakan pasang senjuk. Banyak testun sakit kepala, marot, layah lantang-lantangan ke pasang.
0: Layah pun lantang ke pasang.
1: Ke pasang layah tu.
0: Aduh, kewala teman saja beli.
1: Nah,
0: sing yadelen hidup ragu, dini bang hidup. Yen sing perjuangan hidup tu, sing wadan hidup sing itu.
1: Benar. Mawe nak ngerawasang, hidup adalah ujian. Jawablah.
0: Jawablah.
1: Hidup adalah permainan, mainkanlah.
0: Hidup adalah kegodaan.
1: Godaan lah. Hindarilah.
0: Hindarilah.
1: Nah.
0: Itu. Nah jadi astun satu marugumi ane madan kalut. Panas saja bumi jani. Ragung lah aneh dan pengetis itu. Ye ni raga hujan lah ya panjang angon ngelir dengan raga. Yen kebos yo dibongkol angwang dibongkol binginnya memon. Sekian tu angon pekelit ada. Pasti ke keno kapan ngiyo sen bumi ada tu.
1: Mawe nang dini subo dituntut kesabaran.
0: Benar.
1: Sawireh nyenjak sabar deg-deg pekenahane ini sebab bakal nepukan ane madan kerahayuan nah mauin apa nih yang ngon jalanan
0: apa jalan?
1: Selak ngulesang yang ngaji
0: oh aduh darga anteng.

0: nabung misi landas pepelajahan. Akad pepelajahan itu luwira pangsida ya raga seleng masa kapin ini ada kebawasan darmo patut saja.
1: Dan linya kemen nanggung lobok
0: saja yang satu orang lobok dek orang itu memang sendak dia apa ada itu sendak dia kuat bisa lah dasar aku kawang mohon dek walu sini segitu
1: dan pinerih mapi sunem
0: geledeng tuh masa
2: Pro 4 ensiklopedi budaya ke Indonesia.

0: Ya amulot do menrago jalana monto tunas.
1: Oh.
0: Apapun yang kita dapat hari ini itulah syukuri.
1: Nah melajak mensyukur nih kadang.
0: Mulo amone lah nih pecah nih rago untuk hari ini niki tunas titian.
1: Oh.
0: Terus. Sing lobo ada ane.
1: Ane kerawasan se kayo.
0: Benar.
1: Ane kerawasan guna kayo.
0: Oh.
1: Ane kerawasan adi mesik
0: atas kayo.
1: Muni yo sekaya nih rago man.
0: Ah.
1: Sedino dino.
0: Benar.
1: In aliang mejak. Pepasang juang asal ken kede tu.
0: Saja. Ya di Aston ya buka wakitu. Tetap kita mensyukuri.
1: Mensyukuri.
0: Berterima kasih. Dan jangan lupa minta tolong dan minta maaf.
1: Oh.
0: Sebenarnya aku kesingidang suatu saat. Pasti kengideh tulung.
1: Oh.
0: Paling singiragu ling pidan pasti tayangnya ragu ngelah peleh.
1: Iya.
0: Ya di Aston sap. Busalah untuk minta maaf.
1: Wireh bekal manusia sing itu, sing jadul lain pasti itu. Nepuki ngane madan sakit, ngaleh ngane madan kehidupan. Pemuput pasti subuh pasti kal tekau.
0: Nah, so tolen tu nak lo samat samat masih yo tekau.
1: Si tadi samat
0: sing, nian samat itu tekau.
1: Kat kau sih nawang.
0: Nawinan dah sama atau pasang jauh itu kan?
1: Iki caraan.
0: Yen beli sing lengkap tekian dengan aban-aban ke ngabo sepeda motor. Do ngati-ngati polisi. Kasal hati-hati, beli polisi bisa di samping beli yo.
1: Jadi tepuk dia lebih tak mudiang ramai dek.
0: Tu nak sastro ngerawosan. Di Arjuna Iwaho ingat beli
1: ingin dong
0: tayo maro yo ke tersenan biak tau tayo yo ketemu apa jone kitang beli apa demam beli nak tau kan pak kateng beli
1: kegamar beli jadi cuma gamar apa mobil gamar rumahnya nawa sih
0: itu teori kesuksesan beli
1: teori
0: sukses tuh
1: teori kesuksesan tuh
0: yang dot beli kengelah mobil
1: gamar beli cuma mobil
0: setiap misalnya di tembok kamar beli pasang foto mobil sih.
1: Mobil lah gitu
0: di benang. Pintu pawon pasang foto mobil sih. Di pintu masuk pasang sih. Mara nengok beli tekole di wang. Ih, mobil tondena. Ben majalah ke jumah. Nah, antos nen.
1: Sing pesen cara orang dengan wadah tuh.
0: Hah?
1: Sing pesen adi cara orang dengan wadah
0: tuh. Tuh nak tujuannya masih tuh.
1: Engken satu
0: aduh. Ulian yo baktin yo ken peka ne.
1: Bakti peka.
0: Kak, jangan bakti ken kak. Benanya kak ngalin kal beliang cak kak wadah.
1: Oh. Man-man.
0: So tu melalui yo lewat setimpal gang wadah tu di kapal. Situ.
1: Man
0: tu kayak niki bab kak tiang sinu jadi kita kal pesan wadah.
1: Nah, situ.
0: Oh, tonet. Nah,
1: nah.
0: Jangan lewat, iman. Wet gitu ya, durung tuh. Artinya kalian mati gak nih? Tak lu, durung tuh. Kemudian mati. Sudah pas, sen. Corona.
1: Corona.
0: Positif, sen. Positif. Kena gitu.
1: Kena kupin.
0: Kupin. Sing berada di ngaben.
1: Begitu.
0: Aau. Uang deh tuh. Ini pocol janji.
1: Pocol. Agak tuh gak enak nih.
0: Mawinan do mau janji apa-apa sesuatu yang tidak pasti, tidak pasti.
1: Belum pasti. Liu man beli nunda. Agak ada jaknya
0: tuh. Mawinan lewo ratu nak ajak liu ada kene ada gitu.
1: Tuh nam janji ngangah beli sing bani. Ngangah bani sing beli bani.
0: Siapa nih ngangah?
1: Siapa nih ngangah?
0: Tuh begetak beli.
1: Apa salin kalau menjanyi meliang ngangah bos patuh tuh
0: patuh yang ngangah cuma sing manyah
1: yang menjanyi
0: mau janyi masih itu ada aneh
1: janyi tuh
0: nge mangkin gak ambil tiangnya namun nge kiang niki tiang lah pipi sekel bayah dia kan mau janyi tuh oh bong lah pipi singkat itu ben mawinan subuh lumrah yang dirago patru tawang kok gini tanggal 1 itu pasti bingung
1: stang demen-demen tanggal 1 dengan otot tanggal 1 nah kini
0: nah nampi gaji
1: mandom
0: saat itu bingung pesu
1: ngane-ngane bingung
0: menjani man gaji nejen bayah maluan nih pesu bingung ya ibu puan bingung sih
1: mengenutang kita ya di itu
0: mawinan dewa ratu yang dot sugeh tuwonan standar sugeh
1: mungkin level tuh gitu lebih dakal yang pelpat tuh yang ini mau level kudanya
0: belum iya kudu ngelah montor
1: mau papat yuk men
0: papat amon tau apa sugeh beli ya
1: gitu kurana
0: kudu beli ngelah
1: si
0: maro montor tuh kali anak ben
1: aduh bakana
0: iya nak hidup Robin edo nih jani sakit nang anon bende putihin bende rabi ya aliang nih selaman bende banyak nanduwo
1: nah zaman bidan kan tuh yang terkenal black white itu
0: tuh cara iya no ya acaranya nih dan itu
1: ada lengan
0: tuh daddy komisar hitam putih tuh
1: beli ingat sang Prabu Kresna
0: kan
1: itu kan perlu ngeraba dan liung lah aku bawa ya
0: bener
1: sing kulit sing nanang tau
0: sing
1: kewikan itu nanang tau
0: ada ulian bagus nih nak demen ada ulian ngelah nak demen ada ulian duwag nak ngelaman ada ulian banyol nak demen
1: jangan ini nyedang banyol
0: nyen
1: adi
0: langsung kan banyol
1: kangguan situasi itu kok gini kalau gini bo piana ketuh bersatu alat demen nih raga ya beli aja adik ulian mau wiguna hidup ini di bumi itu

0: kuruhan itu sang Prabu Dasarata.
1: Kita bak anyang bak koi jeneng bade wiguna.
0: Wiguna. Berguna ya di hidup ini.
1: Waduh.

0: ngaluer kawe kanan itu neng ring sastra suci malih ke ngemargiang sekalane bakti ring peragoyan sinar suci nide dewata deseng itu
1: dar malupeng pitar puja
0: ngebakti masin kapin guru ane kerausang leluhur
1: leluhur lelangi
0: lelangi
1: kawitan
0: matu bayo
1: ring suagotar yatui
0: ngapu buen kapening waduan ide banyak-banyak ide mekejang aduh kanduk ido ngayunin nah,
1: gitu yang desang dasar atau yang buku ya imade kan tuan itu lade apa buin lantasan dini kadiraso galang lontar tuh pojenangan ya ada dini warisan marupo ilmu pengetahuan itu
0: ada ilmu perbintangan.
1: Ada ilmu astronomi ada itu.
0: Ada ilmu agam-agaman agamu.
1: Ada ilmu matemati.
0: Matematika. Matematika itu sih apa tu?
1: Ada ilmu ini apa? Aljabar dan aritmatika.
0: Terus jaman yang meliku aljabar asal beli manu pelajaran matematik mana pas yang masuk guru itu tak?
1: Nah, ini bahasa jaman.
0: Sedang masuk. Duh, kayak wah majir ngitung.
1: Alin acara gending ramai ramah.
0: Nah, gitu.
1: Tergantung tekanan guru. Sungguh-sungguh paling senang punya guru cantik. Kalau guru ini cantik, pelajaran pasti demen.
0: Aduh, dewa ratu. Aduh, ini di padukuan.
1: Benar, di padukuan lebah pada.
0: Lebah?
1: Apa beten pun ya?
0: Patuh
1: kijok angin kau, kajok kelojok, patuh
0: kawin manusia ini kerasa manusia patuh
1: ini di ngaca kepir-kepirin norto segitu beli
0: satuan
1: aja masih bedi
0: duga
1: sido nakelingsir nung rago subuh memarah kan ingat beli kewalo rago sing dadi ngorto
0: apa adanya nih?
1: apa adanya apa?
0: Orto yang masih itu.
1: Imade. Oh, gitu. Angka badan Imade kan wet nyet lah itu.
0: Wow.
1: Aku sayut dani siro empu dini. Ring dino empu aduko kadini.
0: Empu dini. Bang ado ane nyeluadi, tidak pun nyeluadi ada.
1: Ah, benar.
0: Mewarisi. Ane wadah purano. Kitab-kitab suci.
1: Benar.
0: Nyinawang ya, madi segar ya jadi no?
1: Hah?
0: Segar ya?
1: Eh, dong segar aja nih.
0: Kas di dia tuh pok, ulian dewa gitu loh.
1: Tajam.
0: Man tadi ngerawas kas nih no.
1: Bangun madi dong engel.
0: Ngajak nak subuh dua pebolos kan satu bertawang pengempul
1: lagi nak teman-teman
0: umur.

0: ngasih ragat bapu duen aden bapu ni yang sing ada mati nyasing bangus satu asana
1: bangun bangun neng bangun
0: mada

0: boleh beli hati yen bonya ingat ne kadang penggat manirago
1: artine bisa yo motakon buku akitu cikno suwadane tu anak morago duwok
0: do jirin ingat kapin kalingan ada
1: sing yo wasang ngegen itu ngango sing yo bibe ngegen bakat itu ngango hidup bener sangat bakat kena
0: nyini rago dini
1: nah
0: man

0: mau kangen kan dirasa tiang mapo ban belok tiang ngumin di pokodan
1: rasa nu kepedengang tiang mapo megaba-gaba kan hidup ini tuh.
0: Necen kaden madan yaso.
1: Ken madan kerti.
0: Peh, ya namun tuh rao si dewa bapu masih selengahkan kan ban belok. Nang-nang pesu malu di subahana di si maru aja ke ngorto.

Om Swastiastu. Saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia Singaraja serta umat Hindu dimanapun berada, pada pagi hari ini kami membahas bagaimana Dewa Indra dikatakan sebagai pimpinan para dewa.

Yang mempunyai arti bahwa, wahai Arjuna, di antara semua pendeta, ketahuilah bahwa aku adalah Braspati, pemimpinnya. Di antara para panglima, aku adalah Kartikeya. Dan di antara sumber-sumber air, aku adalah lautan. Umat Sedharma, menyimak adiaya tadi disebutkan bahwa Indra adalah pemimpin para dewa di planet-planet surga dan beliau dikenal sebagai Raja Surga. Planet pusat kerajaan Indra disebut Indraloka. Braspati adalah pendeta Indra. Oleh karena Indra adalah raja, segala raja, Braspati adalah pendeta segala pendeta. Seperti halnya Indra adalah raja segala raja, begitu pula Skanda atau Kartikeya, putra Parwati dan Dewa Siwa, adalah panglima segala panglima. Di antara semua sumber air, lautanlah yang paling besar. Segala perwujudan Krishna tersebut hanya memberi isyarat-isyarat tentang kebesaran beliau. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja, frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pukul

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Minggu mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1
1: disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, jumpa kembali bersama saya Ayu Sundari untuk akhir pekan ini ya, tepatnya di si hari Minggu 21 Juni 2026 dalam Singaraja pagi ini. Apa kabar Anda pendengar? Mudah-mudahan Ayu temui semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang pastinya tetap semangat untuk melaksanakan rutinitas dan swastiastu Niki yang sudah menyapa kita di pagi hari ini. Di antaranya Pak Juru Maliarse dan juga Bu Ari yang ada di Banjar Tegal dan Bunda Janura yang ada di Bangli ya. Mudah-mudahan seluruh pendengar Pro 1 RRI Singaraja dalam keadaan senantiasa sehat dan dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan seperti biasa pendengar, dalam Singaraja pagi ini kami hadirkan renungan Dharma dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Untuk itu tetap bersama kami.

0: swastiastu.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, khususnya umat sedharma yang kami cintai dimanapun berada. Kembali kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di dalam acara Renungan Dharma mengambil dari Kitab Suci Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 52 yang menyatakan sebagai berikut.

0: yang mempunyai arti bahwa tak ada yang lebih berdosa daripada orang yang walaupun tidak mengaturkan sesajen pada para dewa dan para leluhur, ia berusaha untuk memperbanyak kumpulan daging di badannya dengan daging dari makhluk-makhluk lain. Itu artinya makna manusmriti, sloka 552 dalam perspektif Hindu dan kehidupan modern. Manusmriti di bab 552 menyampaikan kritik moral yang tajam terhadap manusia yang hidup hanya untuk kepuasan tubuh, tetapi melupakan hubungan sucinya dengan para dewa, leluhur dan kehidupan semesta. Sloka ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang lebih mencederai nilai kebajikan daripada usaha memperkuat tubuh sendiri dengan mengobarkan tubuh makhluk lain. Sementara kewajiban spiritual kepada dewa dan leluhur diabaikan. Dalam pandangan agama Hindu, hidup semacam ini mencerminkan keterputusasaan dari dharma dan rasa terima kasih kosmis. Makna sloka ini melampaui persoalan makanan. Ia menyingkap pola hidup manusia yang mengagungkan fisik, produktivitas dan kenikmatan, tetapi mengabaikan dimensi bhakti dan kesadaran spiritual. Kehidupan di era modern, terutama dalam kehidupan yang serba digital, manusia sering terjebak pada budaya memperkuat diri lewat konsumsi, makanan berlebihan, konten tanpa henti, ambisi pencitraan, dan pemujaan tubuh. Sloka ini mengingatkan bahwa tubuh yang dibesarkan tanpa kesadaran dharma justru menjadi beban karma, bukan sarana pembebasan.
1: Umat sedharma, perspektif dalam ajaran agama Hindu menggambarkan hubungan dengan pitrah atau leluhur dan dewa atau kekuatan ilahi bukan sekedar ritual, tetapi sikap hidup yang penuh rasa syukur. Leluhur memberi kehidupan dan warisan nilai alam, dan para dewa menopang keberlangsungan hidup. Ketika manusia hanya mengambil tanpa menghaturkan tanpa yadnya, tanpa penghormatan, tanpa welas asih, maka keseimbangan kosmis terganggu. Sloka ini menegaskan bahwa keserakahan yang tidak disertai bhakti adalah bentuk dosa paling halus namun sangat berbahaya. Sloka ini juga relevan dengan krisis etika dan lingkungan saat ini. Upaya memperbesar tubuh dan kenyamanan manusia sering dibayar dengan penderitaan makhluk lain dan kerusakan alam. Umat sedharma, manusmriti adyaya 5 sloka 52 mengingatkan bahwa memperkaya diri dengan mengorbankan kehidupan lain tanpa kesadaran spiritual bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran moral. Pada akhirnya, sloka ini mengajak manusia untuk kembali menempatkan tubuh sebagai sarana dharma, bukan pusat pemujaan. Makan, bekerja, dan hidup hendaknya menjadi bagian dari yadnya, persembahan sadar kepada kehidupan. Ketika manusia menghormati dewa, pitra, dan semua makhluk, tubuh tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga bermakna secara spiritual. Inilah pesan mendalam manusmriti adyaya 5 sloka 52. Hidup yang layak bukan sekedar hidup yang kenyang, tetapi hidup yang tahu memberi, bersyukur, dan menjaga setiap ciptaannya. Ia yang dengan hormat menerima pemberian dan ia yang tulus memberikannya, keduanya mencapai sorga. Jika kebalikannya, maka keduanya akan jatuh ke neraka. Umat sedharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka bahwa pentingnya niat dan perilaku yang baik dalam memberikan dan menerima pemberian. Orang yang menerima pemberian dengan hormat dan menghargai pemberian tersebut menunjukkan kesopanan dan kesadaran akan nilai pemberian. Orang yang memberikan dengan tulus dan ikhlas menunjukkan kemurahan hati dan kepedulian terhadap orang lain. Jika kedua belah pihak memiliki niat dan perilaku baik, maka keduanya akan mencapai kebahagiaan dan kehidupan yang baik, yaitu sorga. Jika kedua belah pihak memiliki nilai dan perilaku yang buruk, maka keduanya akan mengalami kesengsaraan atau kesulitan, yaitu neraka itu sendiri. Ini menekankan bahwa memberikan memberikan dan menerima dengan niat yang baik dan tulus, dengan hormat dan menghargai pemberian orang lain, serta dengan memiliki niat dan perilaku yang baik, seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Pendengar yang berbahagia, demikian kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan puja Paramasanti.

Tarunajaya diciptakan oleh Gede Manik pada tahun 1925, di mana tari Tarunajaya itu menggabungkan gerak tari menabuh terompong sambil mewirama. Di mana tari Tarunajaya mengisahkan seorang pemuda yang menginjak remaja dengan jiwa yang keras, emosional, energik, dan lemah lembut yang dituangkan dalam bentuk tari Tarunajaya. Tari ini termasuk tari tunggal, di mana tarian ini hanya dipentaskan oleh satu orang penari saja dengan gerakan yang agak keras dan semangat. Dalam tarian ini, terdapat simbol-simbol yang ditampilkan dalam bentuk gerakan tubuh. Awal kemunculannya, tari Tarunajaya didahului oleh hadirnya tari Kebyar Legong. I Gede Manik bersama pasangannya Mangku Ongke adalah penari pertama dari tari Kebyar Legong. Pada tahun 1925, Gede Manik menunjukkan jati dirinya sebagai seorang kreator tari. Berorientasi dari tari Kebyar Legong yang sering dibawakannya, ia menggagas karya tari Kebyar Legong versi lain, lebih pendek durasinya, namun tetap menunjukkan karakteristik tari yang dinamis. Sekitar tahun 1950, di depan Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno dan tamu-tamunya, di sebuah hotel di Denpasar, Presiden yang ibunya juga berasal dari Buleleng, Bali itu, sangat mengagumi sajian tari tunggal tersebut, kemudian memberi nama seni tari ciptaan I Gede Manik dari Desa Jagaraga Buleleng ini dengan sebutan Tarunajaya, yang memiliki arti Taruna yang Dikjaya.

Iya, pendengar, tidak ada yang membantah ya jika Bali menjadi destinasi pariwisata budaya yang bernafaskan agama Hindu. Akibatnya fenomena pemanfaatan simbol-simbol suci Hindu dalam industri pariwisata Bali ini kembali menjadi perhatian publik di tengah semakin masifnya komersialisasi budaya dan agama. Mulai dari penggunaan aksara suci pada produk komersial, visualisasi dewa-dewi Hindu sebagai ornamen dekoratif hingga praktik ritual yang dikemas menjadi atraksi wisata, memunculkan perdebatan antara kepentingan ekonomi dan kesucian nilai spiritual. Dan kondisi ini dinilai tidak hanya berkaitan dengan persoalan budaya, tetapi juga menyentuh dimensi sosiologis masyarakat Bali yang selama ini menjadi agama sebagai fondasi kehidupan sosial. Sosiolog Institut Empu Kuturan Singaraja Komang Agus Dharma Yoga Kantina menilai bahwa simbol-simbol suci dalam Hindu itu sejatinya bukan sekadar objek visual yang memiliki nilai estetika, melainkan mengandung makna spiritual yang hidup di tengah masyarakat. Menurutnya, masyarakat Bali selama ini membangun relasi sosial melalui simbol-simbol sakral yang hadir dalam ritual pura, upakara, aksara suci, maupun seni wali yang diwariskan secara turun-temurun. Dijelaskan dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali, simbol memiliki fungsi sosial sekaligus religius. Simbol menjadi media penghubung antara manusia dengan yang widi sekaligus memperkuat solidaritas sosial masyarakat adat. Karena itu, simbol-simbol seperti omkara, swastika, pratima, rajahan hingga sarana upacara tidak bisa dipahami hanya dari bentuk luarnya semata ya. Karena hakikat simbol bukan terletak pada bentuk materialnya, melainkan pada makna yang tersembunyi di balik simbol tersebut. Dalam konteks Hindu Bali, simbol-simbol keagamaan memiliki orientasi transcendental dan dipergunakan sebagai media bakti kepada Tuhan beserta manifestasinya. Komang Agus Dharma Yoga menilai persoalan mulai muncul ketika simbol-simbol suci direduksi menjadi komoditas pasar. Ia melihat globalisasi dan industri pariwisata telah mendorong munculnya logika ekonomi yang menjadikan hampir seluruh aspek budaya Bali sebagai komoditas wisata. Akibatnya batas antara sakral dan profan juga menjadi semakin kabur ya. Ketika masyarakat juga terlalu bergantung pendengar pada pariwisata, muncul kecenderungan untuk mengkomersialisasikan segala sesuatu demi nilai ekonomi. Dan disinilah tantangannya, Bali memang hidup dari pariwisata budaya, tetapi jangan sampai budaya dan agama kehilangan roh kesakralannya. Ia mencontohkan beberapa fenomena yang sering menuai kritik di masyarakat seperti penggunaan simbol omkara pada produk fashion dan aksesoris, tato bergambar Dewa Ganesha di bagian tubuh yang tidak pantas, hingga paket wisata ritual yang menjadikan upacara suci sebagai tontonan komersial. Jadi dalam perspektif sosial atau sosiologi budaya, praktik seperti ini menunjukkan terjadinya desakralisasi simbol. Menurutnya, masyarakat modern sering melihat simbol itu hanya sebagai estetika visual tanpa memahami konteks religius di baliknya. Padahal dalam tradisi Hindu Bali, sebuah simbol telah melalui proses sakralisasi melalui upacara tertentu seperti pasupati, melaspas, atau ngentek linggih sebelum difungsikan sebagai media ritual.

0: kulo ne. Lakar kijel lo, hadinan dan kulo.
1: Yang lakar ke Tegale beli.
0: Mimih ke Tegale ngajak kulo. Cece bahan beli. Adi sini tegul dogen dari Juma. Eh lo, awas rabies.
1: Rabies?
0: Ibi ada urte, ada nak mati ulian cegut kulo lo. Padahal kulo pedidina nih nyegut.
1: Mimih.
0: Eh lo, hati-hati nah lo.
1: Tenang, kulo tiangi. Sebelum vaksin lengkap beli gajah.
0: Oh, nah beli nak mati inget dogen, langsung dadi korban rabies. Eh, lo beli dadi milu ngatuangi lo ke Tegale.
1: Nih galak sebagai guluk piangi, ni ulian beli nagi nutuk ke Tegale toh.
2: Elingan semeton sami, yening ide dani cegut kulo, ya diaston akide, durus, rauh ke rumah sakit, mangge boleh vaksin rabies.
3: Selamatkan jiwa dari gigitan anjing rabies.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Karma Marga. Karena melakukan kegiatan dengan tulus ikhlas tanpa pernah mengharapkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan tersebut. Di dalamnya terselip bakti marga, karena ngayah dilandasi oleh rasa bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Ngayah juga sebagai jenana marga, karena dalam ngayah yang benar senantiasa mengedepankan kecerdasan dan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Ngayah juga merupakan wujud pengekangan diri terhadap keinginan yang bersifat pamrih. Ngayah yang lascarya merupakan sebuah tape yang mengandung unsur yoga marga. Jadi, ngayah yang didasari rasa bakti, tulus ikhlas, sesungguhnya merupakan penerapan catur yoga marga, yakni

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
1: Yes, aja no lo. Lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar, ya nunduk itu, singang sap beli loh. Irage pinaku umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh, harus iling jak ide betare. Semengan jam 6, tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh, gitu sodarma irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerayuan keselamatan sing kita beli
1: bener gati tuh lo bener ini ben besi lo
0: apa

0: kuen beli.
1: Apang seger, dorma bekel.
2: Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Apa yang kita beli adalah kebutuhan kita, bukan keinginan gitu. Sehingga distribusi aman gitu.
2: Itu hal yang luar biasa. Satu masukan juga. Jadi selama kita turun,

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Minggu 21 Juni 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Gerakan bijak berbelanja menjadi salah satu solusi mengendalikan inflasi dengan membeli barang sesuai kebutuhan dan menghindari impulsif diyakini akan menjaga stabilitas harga dan perekonomian daerah.
1: Mendorong gerakan belanja bijak.
2: Tingginya permintaan konsumen terhadap suatu produk tertentu cenderung berdampak terhadap fluktuasi harga di pasaran. Fenomena tersebut melatar belakangi digenjotnya gerakan bijak berbelanja dengan memfokuskan gaya hidup konsumsi yang terencana dan bertanggung jawab. Dosen Undiknas Denpasar Dr. Putu Purnama Dewi dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan gerakan bijak berbelanja menjadi salah satu solusi mengendalikan inflasi. Menurutnya dengan gerakan yang berfokus pada pembelian berdasarkan skala prioritas dengan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Pengelolaan anggaran yang sehat serta dukungan terhadap produk lokal akan menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi. Ia menjelaskan gerakan ini akan menciptakan permintaan pasar yang stabil, harga kebutuhan pokok tetap terjaga dan tidak melonjak drastis. Purnama Dewi menyebut dengan berbelanja secara terencana juga berkontribusi menjaga perekonomian daerah.
3: Apa yang kita beli adalah kebutuhan kita, bukan keinginan gitu, sehingga distribusi aman gitu, kenaikan harga bisa tertanggulangi.
2: Purnama Dewi mengatakan gerakan bijak berbelanja mengajak masyarakat mengklasifikasikan kebutuhan primer dan menunda pembelian barang sekunder atau tersier yang sifatnya hanya keinginan sesaat. Menurutnya dengan bijak berbelanja dan terencana akan mengamankan finansial dengan memprioritaskan menabung dan investasi. Gerakan mengurangi sifat konsumtif tersebut sekaligus mendukung kelestarian lingkungan dengan menekan limbah kemasan, jejak karbon dan sampah rumah tangga.
3: Untuk membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan jangan berlebihan ya, karena pasokan pasti akan terhambat.
2: Gerakan bijak berbelanja menjadi strategi pemerintah mengajak masyarakat membeli barang sesuai kebutuhan untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Gerakan ini berfokus pada pembelian berdasarkan skala prioritas. Dengan mengubah pola pikir menjadi lebih sadar ekonomi, masyarakat menunjukkan kontribusi menjaga stabilitas perekonomian. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: DPRD Bali sampaikan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Bali terkait PT Bali Turtle Island Development BTID dan kasus penjarakan di Kabupaten Buleleng. Wagub Giri Praste berkomitmen akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
4: Apabila pasca rekomendasi Pansus Trust masih ditemukan kegiatan pembangunan atau pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka DPRD Provinsi Bali akan melakukan pendalaman lebih lanjut sesuai mekanisme.
5: DPRD Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan kepala daerah terhadap Raperda Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Bali tahun anggaran 2025 dan penyampaian Raperda Inisiatif Dewan terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang tata cara pembentukan produk hukum daerah Provinsi Bali pada Jumat 19 Juni kemarin. Dalam rapat paripurna tersebut juga disampaikan rekomendasi Pansus Terap DPRD Bali. Suasana rapat paripurna ke-40 tersebut yang dipimpin Ketua DPRD Bali Deo Madi Mahayatnya sempat memanas saat penyerahan rekomendasi Pansus Terap DPRD Bali terkait PT Bali Turtle Island Development BTID dan kasus penjarakan di Kabupaten Buleleng. Setelah terjadi perdebatan, Ketua DPRD Bali Deo Madi Mahayatnya membacakan rekomendasi Pansus Terap sebelum menyerahkannya secara resmi kepada Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta. Isi rekomendasi diantaranya meminta Pemprov Bali berkoordinasi dengan pihak BTID terkait temuan Pansus Terap tersebut.
4: Guna mendorong keterbukaan serta kepastian kontribusi pengelolaan kawasan dan manfaat nyata yang diterima daerah atas pengembangan kawasan, termasuk kontribusi fiskal, manfaat ekonomi daerah, proporsional penyerapan tenaga kerja lokal, serta dampak kesejahteraan yang dirasakan masyarakat Bali.
5: Menanggapi rekomendasi tersebut, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta memastikan Pemprov Bali menindaklanjuti rekomendasi itu. Wagub mengatakan seluruh rekomendasi akan menjadi bahan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
6: Maka kami selaku pemerintah, kita akan koordinasi dengan Pak Gubernur, kita akan melakukan kajian teknis terkait dengan langkah-langkah yang...
5: Wagub Giri Prasta juga mengatakan akan melibatkan aparat penegak hukum. APH diperlukan untuk memastikan setiap langkah yang diambil pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan temuan pansus. Giri Prasta mengatakan Pemprov Bali akan segera menuntaskan rekomendasi tersebut agar tidak berlarut-larut. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
0: Komisi 4 DPRD Buleleng menegaskan sekolah dan tenaga pendidik harus menutup seluruh celah yang berpotensi memicu perundungan guna menjamin setiap siswa memperoleh hak pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.
7: Itu hal yang luar biasa. Satu masukan juga. Jadi selama kita turun yang selama...
8: Maraknya kasus perundungan atau bullying yang masih terjadi di lingkungan pendidikan mendapat sorotan dari Komisi 4 DPRD Buleleng. Komisi yang membidangi sektor pendidikan itu menegaskan sekolah dan tenaga pendidik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap siswa memperoleh hak pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun perundungan. Ketua Komisi 4 DPRD Buleleng Ketut Sukarmen mengatakan peran guru tidak hanya sebatas mencerdaskan siswa secara akademik. Menurutnya, sekolah juga memiliki kewajiban moral untuk melindungi peserta didik selama berada di lingkungan pendidikan. Apalagi para orang tua telah mempercayakan anak-anak mereka kepada sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka.
7: Dari kami di Komisi 4, pertama kerjasama dengan Pak Dinas Pendidikan, dan kebetulan juga dari setiap kita turun itu sampaikan di samping juga melihat situasi sekolah, ya, di situasi kondisi sekolah yang kurang nyaman, juga dengan situasi anak-anak didik, bagaimana seorang guru nantinya yang begitu mengawasi banyak anak-anak, karena bagaimanapun dari orang tua menitipkan atau mempercayakan anaknya, jelas pasti keamanan, kenyamanan itu orang guru itu.
8: Ia menilai berbagai celah yang berpotensi memicu terjadinya bullying harus segera diidentifikasi dan ditutup. Pengawasan terhadap interaksi antar siswa perlu diperkuat, baik saat proses belajar-mengajar berlangsung maupun di luar jam pelajaran. Menurutnya, tindakan perundungan yang dibiarkan berlarut-larut dapat berdampak serius terhadap kondisi psikologis, kepercayaan diri, hingga prestasi belajar siswa.
7: Itu hal yang luar biasa. Satu masukan juga. Jadi selama kita turun, yang selama kita berkomunikasi dengan guru atau guru-guru di sekolah, hal itu kita sampaikan juga. Mm-mm. Karena bagaimanapun biar tidak terulang lagi faktor ini, jadi berikan pemahaman. Seorang guru itu juga manusia, kadang-kadang kontrol dan situasinya kan kita datang.
8: Lebih lanjut, Sukarmen mendorong seluruh sumber daya manusia di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga petugas pendukung lainnya untuk lebih proaktif melakukan langkah pencegahan. Upaya tersebut dinilai penting agar kasus perundungan dapat dideteksi secara dini sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Komisi 4 DPRD Buleleng berharap seluruh satuan pendidikan menjadikan isu anti-bullying sebagai prioritas bersama dengan pengawasan yang lebih ketat, edukasi yang berkelanjutan, serta keterlibatan aktif guru, orang tua, dan siswa. Sekolah diharapkan mampu menjadi ruang yang ramah anak, inklusif, dan bebas dari segala bentuk perundungan. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
9: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. Radio Publik Milik Bangsa.
10: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
11: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
10: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
11: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
10: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
11: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
10: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
12: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Warga lingkungan Pancar Dawe, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrane, kini memiliki akses air bersih yang lebih memadai setelah Polres Jembrane meresmikan fasilitas sumur bor. Peresmian tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80 dan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, khususnya saat musim kemarau.
13: Polres Jembrane meresmikan fasilitas sumur bor di lingkungan Pancar Dawe, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrane. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolres Jembrane AKBP KD Citra Dewi Suparwati, didampingi para pejabat utama Polres Jembrane dan dihadiri unsur pemerintah kecamatan, TNI, perangkat kelurahan, serta masyarakat setempat. Keberadaan sumur bor ini menjadi solusi atas keterbatasan akses air bersih yang selama ini dialami warga, terutama ketika memasuki musim kemarau. Pembangunan sumur bor tersebut merupakan hasil sinergi berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Selain menjadi bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-80, fasilitas ini juga menjadi wujud kehadiran Polri melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi warga. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan pembukaan aliran air dari sumur bor sebagai simbol mulai beroperasinya sarana air bersih tersebut. Warga yang hadir tampak antusias menyaksikan pengoperasian fasilitas yang telah lama dinantikan dan diharapkan dapat dimanfaatkan serta dirawat bersama dalam jangka panjang. Tika Utami melaporkan.
0: Pementasan Taman Penasar Duta Kabupaten Gianyar pada Pesta Kesenian Bali ke-48 menghadirkan pesan tentang pentingnya menjaga keharmonisan hubungan manusia, alam, dan Tuhan sebagai respon terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.
14: Pesta Kesenian Bali ke-48 kembali menjadi ruang bagi para seniman untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan melalui seni pertunjukan tradisional. Salah satu penampilan yang menarik perhatian datang dari Duta Kabupaten Gianyar melalui Sanggar Seni Sudamani Desa Adat Pengosekan Ubud yang membawakan garapan Taman Penasar bertajuk Jatiswara. Garapan tersebut tidak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga mengangkat berbagai persoalan sosial yang belakangan terjadi di masyarakat, seperti kasus bunuh diri maupun kematian akibat kecelakaan. Melalui pementasan ini, masyarakat diajak memahami pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan berdasarkan filosofi Trihita Karana. Selain menampilkan nilai-nilai ritual seperti upacara Carunau Gempang, pertunjukan juga menekankan bahwa keharmonisan hidup hanya dapat terwujud apabila dibarengi dengan perubahan sikap dan perilaku manusia. Ketua Sanggar Seni Sudamani sekaligus pimpinan produksi Duta Kabupaten Gianyar, Idewa Putu Brata, kepada RRI mengatakan, garapan Jatiswara mengajak masyarakat memaknai kembali pentingnya nilai-nilai kehidupan melalui seni tradisi.
15: Jatiswara itu adalah tur di mana mengingatkan kita akan kehidupan dunia ini, di mana ditekankan di sana Trihita Karana, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Begitu juga apa situasi akhir-akhir ini, kita banyak menghadapi masalah-masalah kematian, ada yang bunuh diri, ada yang kecelakaan, yang disebut salapati. Nah itu pakai kerangka konsep di sini.
14: Lebih lanjut, Idewa Putu Brata menjelaskan proses latihan dilakukan sejak Februari melalui pembinaan intensif bersama para seniman dan akademisi. Menurutnya, pembinaan yang berkelanjutan penting untuk menjaga kualitas seni tradisi sekaligus menanamkan nilai moral kepada generasi muda.
15: Februari bahkan kita sudah mulai latihannya. Kita pakai latihan juga seksional antara penabuh saja, musik gabung, dapat sedikit gabung. Kita itu pembina-pembinanya datang, konsepnya body namanya itu beliau memang seorang dokter seniman yang hebat. Setelah itu ada penata tabu, Ideo Purai adik saya dengan keponakan Ideo Gede Sandaya, ada pembina juga Ido Bagus Kutu Eka sama Bapak Oyan Arimbawa dan tim-tim yang luar biasa.
14: Melalui sajian seni yang mengangkat nilai-nilai budaya dan kehidupan, Pesta Kesenian Bali diharapkan terus menjadi ruang edukasi bagi masyarakat, sekaligus memperkuat pelestarian seni tradisi Bali di tengah perkembangan zaman. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Perkembangan teknologi digital membawa banyak kemudahan bagi masyarakat, namun juga menghadirkan tantangan bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, stimulasi dan pendampingan sejak usia dini dinilai penting untuk membentuk generasi yang cerdas, kreatif, dan tetap memiliki karakter yang kuat.
16: Oh, bagus ya ternyata kalau anak-anak ini distimulasi dengan benar dari dini.
13: Perkembangan dan pemanfaatan teknologi digital yang semakin masif membuat anak-anak semakin dekat dengan gadget sejak usia dini. Kondisi tersebut mendorong pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam memberikan pendampingan serta stimulasi yang tepat bagi anak. Owner Wonder Tree Steviani mengatakan pengalaman pribadinya sebagai orang tua menjadi awal berdirinya pusat stimulasi anak usia dini tersebut. Ia melihat perkembangan fokus dan keseimbangan anak dapat ditingkatkan melalui stimulasi yang diberikan sejak dini.
16: Oh bagus ya ternyata kalau anak-anak ini distimulasi dengan benar dari dini. Itu sebabnya saya mengajak psikolog itu untuk bersama-sama kita bikin yuk kelas untuk semua anak. Jadi jangan hanya karena merasa, oh anak saya special nih, atau anak saya butuh sesuatu baru dimasukin ke terapi. Jangan seperti itu, tapi dari awal, bahkan dari usia 6 bulan sudah mulai kita paparkan dengan stimulasi-stimulasi yang bermanfaat, yaitu sensori. Kita nyebutnya sensori, tapi itu sebenarnya multisensori, jadi berbagai indera yang stimulasi.
13: Steviani menjelaskan bahwa stimulasi tidak hanya diperuntukkan bagi anak dengan kebutuhan khusus, tetapi penting diberikan kepada seluruh anak sejak usia dini. Melalui berbagai aktivitas sensori, anak dapat mengembangkan kemampuan motorik, fokus, serta kesadaran terhadap tubuh sehingga tumbuh kembangnya menjadi lebih optimal. Di era digital saat ini, media sosial juga menjadi sarana utama dalam memperkenalkan layanan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat. Wonder Tree memanfaatkan platform digital sebagai media promosi sekaligus edukasi bagi para orang tua mengenai pentingnya stimulasi anak.
16: Okay, kalau media sosial, kita adalah yang utama, marketing yang utama. Selain karena tempatnya juga lumayan strategis kan, kalau Wonder Tree di jalan raya bisa melihat, itu juga sudah salah satu marketing. Nah, tapi yang paling penting adalah justru yang pertama kali adalah marketingnya dari media sosial. Karena yang seperti saya ceritakan, saya juga penggiat media sosial kan di awal. Sekarang media sosial terutama Instagram itu adalah sumber marketing utama dari Wonder Tree. Jadi apa yang biasanya ada di Instagram tuh saya pakai Instagram Ads, terus mengundang influencer untuk datang.
13: Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat membantu mempersiapkan generasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai karakter dan interaksi sosial. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Dua ekor bangkai penyu lekang jantan ditemukan terdampar dalam kondisi mati dan mulai membusuk di pesisir Pantai Perancak, Kecamatan Jembrane. Temuan ini terjadi dua kali berturut-turut sejak Rabu dan Kamis 18 Juni 2026.
17: Dua ekor bangkai penyu lekang berjenis kelamin jantan ditemukan terdampar dalam kondisi mati dan mulai membusuk di pesisir Pantai Perancak, Kecamatan Kabupaten Jembrane. Temuan ini terjadi dua kali berturut-turut sejak Rabu dan Kamis 18 Juni 2026. Ketua Kelompok Pelestari Penyu KPP Kurmasi Perancak, Iwayan Anom Astikejaya saat dikonfirmasi RRI kemarin membenarkan dua kejadian berturut-turut tersebut. Bangkai penyu pertama ditemukan pada Rabu 17 Juni 2026 sore tersangkut di batu sentaran pantai di depan penangkaran KKP Kurmasi. Proses evakuasi dan identifikasi dilakukan oleh tim Kurmasi bersama sejumlah mahasiswa asal Singapura yang sedang berkegiatan di lokasi. Penyu tersebut berjenis kelamin jantan berusia sekitar 20 tahun dengan ukuran karapas panjang 64 cm dan lebar 62 cm. Kondisi fisik penyu pertama dilaporkan sudah rusak hingga 60% dan diperkirakan telah mati sejak 14 hari sebelum terdampar. Setelah diidentifikasi, bangkai penyu langsung dikuburkan di area sekitar. Belum reda keprihatinan atas temuan pertama, seekor penyu lekang jantan kembali ditemukan terdampar dalam kondisi tak bernyawa pada Kamis 18 Juni 2026 pagi. Berdasarkan hasil pengukuran tim KKP Kurmasi, penyu kedua ini memiliki ukuran yang lebih besar dengan panjang karapas 72 cm dan lebar 70 cm. Satwa dilindungi ini diperkirakan sudah mati sejak 7 hari lalu. Penyebab pasti kematiannya belum diketahui. Karena kondisinya yang sudah mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat, tim langsung melakukan tindakan penguburan di lokasi. Hingga saat ini, fenomena terdamparnya penyu dalam kondisi mati di kawasan tersebut masih menjadi perhatian serius bagi para pelestari lingkungan lokal.
18: Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Puluhan dokter umum dan dokter spesialis yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Buleleng memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat Desa Goblek, Kecamatan Banjar melalui kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118.
19: Kegiatan bakti sosial dalam rangkaian kegiatan Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-118.
18: Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Buleleng menggelar bakti sosial dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 di Wantilan Banjar, Dinas Tengah Desa Goblek, Kecamatan Banjar. Kegiatan tersebut menghadirkan puluhan dokter umum dan dokter spesialis untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pemeriksaan gratis kepada masyarakat. Bakti sosial yang dibuka oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mendapat sambutan antusias dari warga Desa Goblek. Masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari konsultasi kesehatan umum hingga pemeriksaan oleh dokter spesialis. Ketua IDI Cabang Buleleng, Dr. Iwayan Parne Arianto Mars mengatakan kegiatan bakti sosial merupakan agenda rutin organisasi sebagai bentuk pengabdian profesi kepada masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Buleleng.
19: Kami dari IDI Cabang Buleleng hadir di Desa Goblek, Kecamatan Banjar, untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangkaian kegiatan Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-118. Kebetulan ini merupakan hal yang rutin dilaksanakan oleh IDI Cabang Buleleng, bakti sosial ini, dengan harapan tentu saja peran serta dari organisasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Buleleng.
18: Dalam kegiatan tersebut, lebih dari 30 dokter spesialis dilibatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sejumlah fasilitas kesehatan juga dibawa ke lokasi, mulai dari alat ultrasonografi atau USG untuk memantau tumbuh kembang janin ibu hamil, pelayanan dokter anak, hingga penanganan nyeri bagi kelompok lanjut usia. Kehadiran dokter spesialis anak menjadi salah satu perhatian dalam bakti sosial tersebut. Pemeriksaan terhadap balita dan ibu hamil dilakukan untuk membantu mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini sebagai upaya pencegahan stunting. Selain itu, apabila ditemukan kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut, IDI akan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang ada, termasuk RSUD Kabupaten Buleleng. Perbekel Desa Goblek, Imade Separse menyambut baik pelaksanaan bakti sosial tersebut. Menurutnya, kehadiran para dokter spesialis sangat membantu masyarakat, terutama dalam mendukung pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan upaya pencegahan stunting di desa setempat.
20: Kami menyambut baik, sih. Sebenarnya kami koordinasi dengan dokter-dokter, termasuk dengan Pak Parne, Ketua Ikatan Dokter Buleleng, karena penting juga kami, masyarakat kami diadakan seperti ini, ada pemeriksaan gratis dan segala macam. Kami ada sih spesifik yang perlu kami, warga kami yang perlu penanganan, termasuk juga stunting.
18: Pemerintah Desa Goblek berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala, mengingat tingginya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan. Kolaborasi antara IDI Cabang Buleleng, Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa, dan masyarakat diharapkan dapat memperluas akses pelayanan kesehatan, sekaligus memperkuat upaya pencegahan penyakit di Kabupaten Buleleng. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Berita terakhir, 3 pengunjung mengalami luka-luka setelah wahana roller coaster di Pasar Rakyat Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo Jembrana mengalami kecelakaan saat sedang beroperasi.
8: 3 pengunjung mengalami luka-luka setelah wahana roller coaster di Pasar Rakyat Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana mengalami gangguan saat beroperasi pada Selasa 16 Juni 2026 malam, sekitar pukul 22.05 waktu Indonesia Tengah. Korban masing-masing berinisial IKS 27 tahun, IPA 32 tahun, dan pelajar perempuan berinisial NM 16 tahun. Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden terjadi saat wahana melaju dengan kecepatan tinggi. 2 penumpang dilaporkan terlepas dari tempat duduknya dan terjatuh di sekitar lintasan. Sedangkan 1 korban lainnya mengalami benturan pada bagian bahu setelah tubuhnya menghantam tiang penyangga wahana saat kereta permainan melintas. Akibat kejadian tersebut, IKS mengalami luka lecet dan bengkak di beberapa bagian tubuh. Sementara IPA mengeluhkan nyeri pada bahu kiri, perut, dan bagian tubuh lainnya. Adapun NM mengalami cedera pada pundak dan di sisi sisi kiri wajah, serta dilaporkan kehilangan telepon genggam dan dompet berisi identitas diri serta uang tunai. Seluruh korban langsung mendapatkan penanganan medis dengan dua di antaranya menjalani perawatan di Puskesmas 1 Mendoyo. Pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor beban penumpang dan laju wahana yang cukup tinggi saat beroperasi. Wahana permainan itu diketahui dikelola oleh seorang pengusaha asal Kediri, Jawa Timur, dan pasca kejadian pengelolaan bersama Panitia Pasar Rakyat telah memberikan pendampingan serta menanggung biaya pengobatan para korban. Sementara itu, polisi masih melakukan pendalaman sekaligus mengevaluasi aspek keselamatan wahana yang beroperasi di lokasi Pasar Rakyat Desa Pergu.
1: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-36-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Berbicara mengenai destinasi wisata yang ada di Bali, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak destinasi wisata yang siap memanjakan mata wisatawan yang datang, dan salah satunya adalah Gili Putih Sumber Kime. Gili Putih Sumber Kime adalah salah satu destinasi wisata bahari yang tersembunyi di Bali. Lokasinya berada di Desa Sumber Kime, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Gili Putih Sumber Kime merupakan sebuah pulau kecil yang terbentuk dari hamparan pasir putih yang sangat lembut dan bersih. Pulau ini memiliki daya tarik yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, keunikan bentuk, hingga panorama sekitarnya. Daya tarik pertama dari destinasi wisata ini tentu ada pada pemandangan yang disuguhkan. Wisatawan yang datang ke pulau kecil ini bisa dilihat dari warna air laut yang biru dan jernih. Wisatawan juga bisa melihat biota laut yang hidup di bawah permukaan air dengan mudah.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Atau Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan RRI.co.id. Tentu saja pendengar masih di Singaraja pagi ini.

0: lambang RI Jerongan Duharti.
1: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar dalam Singa Raja pagi ini kami hadirkan update perakiraan cuaca dari BMKG Wilayah 3 Denpasar yang akan disampaikan oleh perakirawan Putu Wahyudi. Selamat pagi Putu Wahyudi, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Singa Raja. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara tidak merata. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk waspadai peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Putu Wahyudi. Selamat bertugas kembali. Pendengar, selain informasi dari BMKG Wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain tentu saja dalam Singa Raja pagi ini. Untuk itu, tetap bersama kami.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih, bahkan seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
3: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.
4: Bupun, apa juga enak kurnani ini nah? Loh?
5: Tiang, Li.
4: Apa kegaya di pohon tuh? Enculin jagin malu.
5: Mimi, ngsap tiang air hangat, Bli. Oh, karena nyeduh kopi?
4: Nih, dayanin sube. Kudang ketel kaden sube punang ilo koncreng ini. Sangka lange, lamun ngai apa dek alaine?
5: Kuje ngewel gitu, Bli. Mani tiang mesilin aji ketel anyar.
4: Sing keteli ane kesangetang.
5: Men apa Bli?
4: Ne ulian ampah iluhe bisa ngai kebakaran awang. Kaden subeliu kejadian ane gitu. Ngalain kompor hidup, paone kebakaran. Oraine menah.
5: Apa?
4: Pangsing peragat sap, alarme hidupang, jak aman be.
5: Oh saja Bli, oh. Sukseme Bli, subeme tingat jak tiang.
4: Loh, Bli lakar pesu paum di Banjar. Hati-hati jumana.
5: Lamon mulai ingetang Beli.
4: Ngetang apa?
5: Meli ketel baru.
4: Nah kebeliannya punang benah.
6: Hati jaga bulan, anu seksi pelo sayang, ken tabare.
7: Kebakaran bisa terjadi karena lupa mematikan kompor. Gunakan alarm sebagai pengingat dan penyelamat.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: Pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis selama periode libur sekolah. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program sekaligus melakukan penyesuaian operasional selama peserta didik tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar. Deputi Head dan Juru Bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan penghentian sementara tersebut tidak hanya berkaitan dengan efisiensi anggaran, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat manajemen pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya, selama masa libur sekolah, kebutuhan distribusi makanan kepada peserta didik mengalami penurunan karena sebagian besar penerima manfaat tidak berada di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, pemerintah memanfaatkan periode tersebut untuk melakukan penataan dan evaluasi program. Saat ini terdapat 27.820 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG pendengar yang mendukung distribusi makanan bergizi di berbagai wilayah Indonesia. Dengan penghentian operasional selama 18 hari dan insentif harian sebesar 6 juta rupiah per SPPG, BGN memperkirakan adanya penghematan anggaran lebih dari 3 triliun rupiah. BGN memastikan penghentian tersebut hanya berlaku selama masa libur sekolah dan tidak akan mempengaruhi keberlanjutan program dalam jangka panjang. Setelah kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung, layanan MBG akan kembali dioperasikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan pemerintah berharap evaluasi dan penataan yang dilakukan selama masa jeda ini dapat meningkatkan efektivitas program MBG dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia serta memperkuat kualitas pelaksanaan program di masa mendatang.
1: Siar Raja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Makan adalah kebutuhan. Makan yang enak-enak adalah keinginan. Berpakaian adalah kebutuhan. Berpakaian bagus dan mahal adalah keinginan. Tempat tinggal adalah kebutuhan. Tempat tinggal yang megah dan mewah adalah keinginan. Kebutuhan harus dipenuhi. Keinginan harus dikendalikan. Karena kebutuhan akan menunjang kehidupan. Tetapi keinginan bisa saja menghancurkan kita.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, meningkatkan kemampuan sekaligus sebagai wahana pembinaan dan kaderisasi serta memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Pengurus Kabupaten Pengkab Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia Perbakin Buleleng bersama Polres Buleleng menggelar kejuaraan menembak dalam 22 kelas pertandingan, yakni tanggal 20 hingga 23 Juni 2026 di Matrik Shooting Range Singaraja. Bupati Buleleng diwakili Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Putu Aryadi Pribadi SST PMAP dalam sambutannya memberikan apresiasi pelaksanaan kejuaraan menembak dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 oleh Perbakin Buleleng dan berharap mampu melahirkan petembak berprestasi. Aryadi Pribadi mewakili Bupati Buleleng juga meyakini olahraga menembak bukan sekedar tentang menarik pelatuk senjata dan mengenai sasaran, namun lebih dari itu di mana menembak adalah seni mengendalikan diri. Hal senada diungkapkan Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman terkait ajang kejuaraan menembak yang dilakukan. Selain sebagai ajang prestasi, kegiatan itu juga menjadi sarana yang sangat baik untuk mempererat silaturahmi serta meningkatkan kualitas hubungan antara Polri, jajaran pemerintah daerah, pengurus Perbakin Buleleng, dan seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Ketua Panitia Kejuaraan Menembak Bayangkara ke-80, Made Sundayane, menyebutkan ajang lomba dengan melibatkan para atlet maupun terbuka untuk umum dan pelajar dibagi dalam 22 kelas perlombaan. Dan kejuaraan yang dilakukan tidak saja mengasah kemampuan prestasi, namun juga mampu menghadirkan suasana yang penuh semangat dalam kebersamaan dan sportivitas, serta partisipasi masyarakat untuk menggali bibit-bibit petembak di Buleleng. Selengkapnya terkait Perbakin Buleleng gelar kejuaraan menembak Hari Bayangkara ke-80, bisa Anda baca melalui laman website kami di rri.co.id.

0: Asik. Ih, pagi-pagi lagunya galau. Ada apa sih, Sis?
1: Ih, gimana aku enggak galau, Lu?
0: Kenapa?
1: Aku terjebak pinjaman online.
0: Astaga!
1: Ditipu sih. 7 keliling.
0: Kok bisa sih, Sis? Tahu enggak sih? Pinjol alias pinjaman online sudah banyak makan korban loh, Sis.
1: Oh ya?
0: Iya, karena pinjam uangnya itu cepet banget, tapi bunganya tinggi banget. Aduh, sampai bisa mencekik keuangan kita loh, Sis.
1: Walah, berarti nggak boleh pinjam utang pinjol dong.
0: Ya, sebisa mungkin sih jangan.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
4: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di GOR